didedahkan kepada latihan pedagogi berimpak tinggi. Ia termasuk kemahiran berfikir asas tinggi KBAT, Higher Order Thinking Skills, HOTS, Lesson Study, Problem-Based Learning, PBL, Challenge-Based Learning, CBL dan Video Kritik. Baginda bertitah, pendekatan tersebut bukan sahaja meningkatkan kompetensi guru, malah membentuk budaya kolaborasi, refleksi dan perkongsian amalan terbaik dalam kalangan pendidik. Secara tidak langsung, PLC menjadi instrumen mobiliti sosial dan usaha mencetuskan rantaian kemiskinan antara generasi daripada guru yang diperkasa, lahir murid yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Demikian titah baginda selepas berkenan berangkat meluangkan masa mengadakan lawatan ke Stadium Teladan di Medan, Indonesia baru-baru ini. 98 notis dikeluarkan JPJ menerusi operasi khas Ops Falcon rentas sempadan melibatkan 20 kenderaan dan 13 motosikal di sekitar Kuala Perlis. Kesemua notis berkenaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 serta Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor kurungan Pembinaan dan Penggunaan 1957 termasuk kesalahan teknikal kenderaan. Operasi yang bermula sekitar pukul 5.30 petang hingga 8.30 malam itu merupakan antara usaha berterusan dalam mempergiatkan penguatkuasaan terhadap kesalahan lalu lintas. Operasi ini dilaksanakan bertujuan membenteras dan mengekang aktiviti pengubah suaian motosikal secara ekstrim serta kesalahan lain yang boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya di samping mengancam keselamatan penunggang dan pemilik kenderaan. Antara kesalahan yang dikesan dan diambil tindakan sepanjang operasi termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta tiada lesen memandu yang sah. Selain itu, turut dikesan pelbagai kesalahan teknikal kenderaan melibatkan pengubah suaian peralatan kenderaan seperti exhaust, peti rantai dan lengan ayun, swing arm, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi dan tayar tidak mengikut spesifikasi. Program Jom Tivet, pilihan utama kerja masa hadapan dimeriahkan oleh lebih 1,000 pelajar dan tenaga pengajar Kolej Vokasional Kangar. Program tersebut turut mendapat kerjasama Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional BPLTV, Kementerian Pendidikan serta Kolej Vokasional Kangar. Pengarah BPLTV, Zulkarnai Fauzi, menerusi sesi amanatnya berkata, penekanan diberikan terhadap kepentingan TVET sebagai laluan pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa. Pendekatan diyakini mampu melahirkan generasi muda yang berkemahiran, berdaya saing serta bersedia memenuhi keperluan dunia pekerjaan masa hadapan. Program berkenaan turut menjadi platform penting dalam memperkukuh kefahaman dan keyakinan murid terhadap TVET sebagai pilihan utama kerjaya masa hadapan. Dalam lawatan tersebut, beliau turut berkesempatan melawat bengkel program seni kulinari bagi meninjau pelaksanaan latihan amali serta persekitaran pembelajaran murid. Sekian berita yang disunting oleh Sofi Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Lah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cenderamata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, aku tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar ke aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Alah, jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah.

0: Hello, Nina? Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello.
0: What?
1: Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Malangnya di 102.9 Megas 8.9 minit pagi. Keadaan cuaca waktu ini memang berhujan lah sekarang ni. Dan itulah kita katakan kalau semalam pihak Met Malaysia melaporkan hujan dah akan berlaku, ribut petir akan berlaku di beberapa tempat, tapi tak berlaku sampai ke malam. Walaupun ada hujan sikit semalam, saya rasa semua cuaca tu dibawa sampai ke hari ni lah. Dah mula mendung, dah mula hujan dah. Dan apapun kita harapkan lah ada kebaikan daripada hujan ya, cuaca yang sebegini. Semoga jerebu semua pergi jauh-jauh lah meninggalkan kita. Jadi apapun keadaan cuaca hari ni, kita bersyukur Alhamdulillah itu kehendak daripada Allah SWT, kita terima seadanya. Dan sememangnya cuaca hari ini sangat-sangat menyejukkan lah. Baik, kita sekarang berada di jam yang ketiga, 8.30 pagi. Nanti 9.15 minit pagi hingga 9.45 minit pagi, kita akan bersama dengan Encik Muhammad Yusof bin Mohtar, iaitu seorang pengarah Jabatan Tenaga Kerja Perlis, yang akan membawakan tajuk hari ini perbincangan kita. Apakah inisiatif dan usaha yang dijalankan oleh JTKSM untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahayanya buruh kanak-kanak serta risiko pemerdagangan orang. Jadi apa pun kita dengarkan nanti 9.15 minit pagi. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Zubirun dan juga Ezra dengan Oh My God Alay. Jadi Pelis FM serasi denganku. Ramailah kawan-kawan yang hantar WhatsApp kita tanya hari ni, Lee kenapa tak buat live? Lee tak ada tajuk ke hari ni? Kan sorang-sorang ni mungkin tak buka tajuk ke apa ke? Kan kita nak tunggulah apa tajuk. Kawan-kawannya adalah tajuk macam kemarin, line kuning ke apa ke? Alamak geng, hari ni tak sempat nak buka tajuk lah hari ni. Kerana jam terakhir nanti kita akan bersama dengan tamu kita dari Jabatan Buruh. Pengarah Jabatan Buruh dah pun bersedia, dah pun ada kat sini, datang awal dia kat sini kan. Tunggu-tunggu kita. Tapi tak apalah, kita akan mula pada pukul 9.15 minit pagi. So bagi kawan-kawan semua yang tertunggu-tunggu tajuk kita hari ni, ha, boah, hari ni memang tak ada tajuk hari ni. Sorry, memang tak ada tajuk dan memang tak ada live untuk kita berikan pada anda hari ni. Jadi tunggu masa dan ketikanya untuk hari-hari esok, Lusa kan, esok insyaAllah ada. Dan tunggulah tajuk-tajuk seterusnya bersama dengan Raya nanti. Dan malam nanti katanya tajuk yang best kot kalau bersama dengan Syah. Macam saya katakan kemarin, kalau Syah, oh malam ni Amirul Syafiq, Syah seterusnya nanti, dia akan bicara tentang apa yang dinyatakan, apa yang dicerita, kalau dicerita oleh generasi sebelumnya, Alpha ke, generasi Y ke, Gen Z, dia tak akan percaya sebab dia tak pernah tengok, dia tak pernah rasa dan dia tak pernah tahu yang benda tu wujud. Apa yang diceritakan oleh Gen Alpha yang Gen Z tak akan percaya. Jadi tunggulah tajuk yang akan bersama dengan Syah nanti. Kau untuk hari ni tak ada tajuk. No tajuk. 8.36 minit pagi. Last Year FM.

Alam Sarah Fame dengan Bempalai untuk anda hanya di 102.9 MHz. Sejak dari pukul 6 tadi kita gegarkan anda dengan rentak-rentak dan muzik yang rancak-rancak gitu, yang kita silamkan dengan irama yang relax-relax. This is Produce FM untuk anda. Dan teruskan bersama dengan rakan-rakan kita yang seterusnya nanti, yang akan bersama dengan Atika Nordin, kemudian Bella akan terus menemani anda, dan juga malam nanti persembahan akan ditamankan oleh Syed Amirul Syafiq malam nanti, Jumaat 18 September 2026. Dan pagi esok saya akan kembali lagi berseorangan fly solo untuk terus menemani anda di hari cuti. Kan? Jadi apapun, semoga kehidupan kita hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, dan kita diseliputi, diperlis hari ini dengan cuaca yang mendung, cuaca yang sejuk itu insyaAllah, dan akan memberikan kita ketenangan dalam perjalanan kita mengharungi kehidupan kita untuk hari ini. Hey, lelaki-lelaki yang baik semua pagi ini. Lelaki-lelaki handsome. Lelaki yang benar-benar seorang lelaki.

Wazin, Wazin, jangan, jangan, jangan kata gitu Wazin. Ha, dia ada ya kawan-kawan yang hantar Wazin Amboi Lee sebut lelaki-lelaki handsome je, no? Ha, kami yang tak handsome ni, macam Abang Zain ni yang rambut tak berapa nak ada ni, tak termasuk ke dalam kategori tu? Amboi, tak. Saya maksud lelaki-lelaki yang handsome tu maksud saya keseluruhannya. Siapa kita ni, Bang Zain, nak mengkategorikan, nak letakkan kategori awak handsome, awak tak handsome, awak smart, awak tak smart, hey. Itu bukan kerja kita, kan? Ha, kategori ataupun untuk mengenal pasti, untuk meletakkan. Benda ni subjektif lah. Macam lukisan lah, kan? Ada orang kata lukisan ni elok, lukisan ni tak elok, kan? Bagi pandangan dia, ada. Kalau tidak, kalau kita tengok lukisan-lukisan abstrak tu dijual dengan harga puluhan, ratusan ribu. Apa hal warna conteng-conteng je pun, orang lidi main-main wow pun jual sampai puluh ribu, kan? Jadi benda tu subjektif sebenarnya. Handsome ke cantik ke, kan? Yang pentingnya dalam hati penuh dengan kasih sayang. Dalam hati penuh dengan rasa cinta. Hormat pada seorang wanita. Hormat pada manusia di sekeliling kita. Berkasih sayang antara sama kita. Yang sentiasa lelaki yang sentiasa berkata baik. Lelaki yang sentiasa mengajak pada perpaduan. Gitu baru handsome. Jadi kita semua ni terletak dalam golongan lelaki-lelaki handsome lah. Tak handsome, tak handsome, tanya orang sebelah. Tanya bini kita tengok. Yang abang ni handsome lah, yang. Mana cakap tak handsome ni? 5 orang dah tu sampai cucu berceritik tak handsome lagi ke? Kan? Dia habis sangat dia kata tu handsome tu tak baik. Tak apa dia juga, kan? Lagi kita nak katakan sini, jangan letakkan kategori yang kita tak bila kita sebut handsome tu semua lelaki lah. Sebab ada kenyataan, ada artikel yang memperkatakan bila bertanya dengan wanita-wanita seluruh dunia, mereka mengatakan yang kategori lelaki yang seksi, lelaki seksi adalah lelaki buncit dan botak. Kan? Tak jelas ke orang-orang yang kurus yang ada masa, ada six pack, sebab dia berkata lelaki yang seksi, lelaki yang buncit dan botak. Wah, kenyataan tu. Buat penat kau pergi gym, ya. Gurau-gurau je. Tapi kenyataan tu betul tau.

di Pulis FM 102.9 MHz. Seperti biasa, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ke National FM untuk utama 9 pagi, dan kita akan kembali nanti untuk jam yang terakhir bersama dengan tetamu kita di Konti Pulis FM, serasi denganku.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud berluas kawasan Riadah, Ibu Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta kepemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya, kalau tak ada dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, the

0: Polis FM 102.9 MHz untuk edisi hari ini Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda yang mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi di frekuensi biasa kami 102.9 MHz ataupun stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih kami ucapkan. Dan seperti yang saya nyatakan tadi ni 9:15 pagi kita akan bersama dengan tetamu kita yang istimewa di Konti untuk pagi ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Yusof bin Mohtar, iaitu pengarah JTK Perlis, untuk bicarakan tentang satu tajuk hari ini, inisiatif dan usaha oleh JTKSM untuk meningkatkan kesedaran majikan dan masyarakat mengenai bahaya buruh kanak-kanak serta risiko pemerdagangan orang. Seperti mana yang anda dengar dalam teaser yang telah kita mainkan tadi, itulah cerita lebih kurang macam itulah. Jadi bersama kita di Konti waktu ini, assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar tuan pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan kehadiran tuan hari ini sangat-sangat diperlukan lah untuk pendengar-pendengar kita mengetahui lebih lanjut lagi peranan Jabatan Tenaga Kerja dan juga apa yang telah pun diusahakan oleh JTKM sebelum ini untuk memastikan semua mereka yang bergelar pekerja di Malaysia ini akan bekerja dengan penuh sejahtera dan mendapat satu yang orang kata apa, sempurna, mendapat satu yang baik hasil daripada kerja dedikasi yang telah pun mereka lakukan. Jadi untuk membicarakan tajuk kita hari ini, memang kena dah kita bersama dengan pengarah JTK Perlis ni, iaitu inisiatif dan usaha oleh JTKSM untuk meningkatkan kesedaran majikan dan masyarakat mengenai bahaya buruh kanak-kanak serta risiko pemerdagangan orang. Jadi tuan belum pernah lagi bersama kita tuan?
1: Kali pertama.
0: Ya. Tak apa tuan, kita sembang-sembang untuk hari ini. Dan kita nak dengarlah penjelasan ringkas daripada pihak tuan. Jadi, apakah peranan utama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ataupun dikenali sebagai JTKSM ni secara keseluruhannya dalam memelihara keharmonian persekitaran pekerjaan di Malaysia ni tuan?
1: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis, salam Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sastera. Salam Perlis Maju dan salam sejahtera kepada semua pendengar Perlis FM. Okey, baiklah, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ataupun singkatan JTKSM berperanan utama sebagai agensi penguatkuasaan perundangan perburuhan di Semenanjung Malaysia,
0: yeah,
1: dan juga di wilayah Persekutuan Labuan.
0: Uh-huh.
1: Tugas asas kami adalah memastikan hak-hak pekerja terjamin, membendung sebarang bentuk eksploitasi di tempat kerja termasuk isu buruh kanak-kanak, buruh paksa dan juga pemerdagangan orang, serta memastikan para majikan mematuhi piawaian perburuhan kebangsaan dan antarabangsa demi mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan harmoni.
0: Ya, tuan, bila sebut pasal penguatkuasaan ni tuan, bagaimana keanggotaan JTKSM ni diperkasa sebagai penguatkuasa lah yang dilantik di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ni?
1: Okey, baiklah. Di bawah Akta 670, pegawai-pegawai JTKSM yang dilantik secara rasmi memegang peranan sebagai pegawai penguatkuasa. Keanggotaan ini memberi kuasa dari segi undang-undang kepada JTKSM untuk menjalankan siasatan,
0: yeah,
1: membuat pemeriksaan di premis serta menyelamatkan mangsa yang disyaki menjadi mangsa pemerdagangan orang atau eksploitasi buruh paksa. Pengiktirafan ini di bawah Akta 670 ini membolehkan JTKSM bertindak secara langsung dan tegas dalam mendangani jenayah perburuhan ini.
0: Jadi untuk pendengar kita ni faham dengan lebih jelas lagi ni tuan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan buruh kanak-kanak ni atau pemerdagangan orang ni, dan dalam menangani isu ni agensi manakah yang mempunyai peranan utama dari segi penguatkuasaan undang-undang tu yang kita tanya tu kat mesin ni, ada buruh kanak-kanak ni?
1: Baiklah, macam ni, buruh kanak-kanak secara asasnya merujuk kepada pelibatan kanak-kanak dalam pekerjaan yang tidak dibenarkan atau pekerjaan yang boleh menjejaskan keselamatan, kesihatan, perkembangan serta pendidikan mereka. Di Malaysia, aspek pekerjaan kanak-kanak dan orang muda dikawal melalui Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 yang dikuatkuasakan oleh JTKSM sendiri.
0: Ya.
1: Okey, manakala pemerdagangan orang pula melibatkan perbuatan mendapatkan atau memindahkan, menempatkan atau menerima seseorang bagi tujuan eksploitasi,
0: ya,
1: yang merupakan kesalahan serius yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi seperti PDRM, Jabatan Immigration Malaysia dan juga JTKSM mengikut bidang kuasa masing-masing. Bagi JTKSM, fokus kita khususnya dari aspek perburuhan termasuk isu eksploitasi pekerja dan buruh paksa seperti mana yang saya maklumkan tadi lah.
0: Jadi kalau kat Malaysia ni sesekali-sekala kita akan dengar jugalah kes-kes macam ni, tidak melibatkan seperti mana yang berlaku di apa ni di Bermuda di segitiga emas sana, di mana banyak kes-kes ya, penipuan pemerdagangan orang yang berlaku yang melibatkan pekerjaan, dan sebenarnya seperti yang kita dengar dalam jingle dan teaser tadi ni, sebenarnya kes di sana sangat teruk. Tapi tak terdapat seperti itulah di Malaysia ni kan. Alhamdulillah lah dengan kerja kuat yang telah pun dilakukan oleh JTKSM ni. Jadi bagaimana JTKSM ni mengenal pasti sama ada seseorang tu, pekerja tu, dia ni memang menjadi buruh paksa atau dia ni memang dieksploitasi? Macam mana boleh kenal benda ni semua?
1: Okay, baik, terima kasih atas soalan tu. Okey, untuk kita nak mengenal pasti bagaimana seseorang pekerja itu menjadi mangsa buruh paksa. Okay, antara perkara yang sering kali dilihat ialah keadaan pekerjaan dan cara seseorang itu dikawal. Contohnya, sekatan terhadap kebebasan bergerak, ancaman atau ugutan, penahanan dokumen pengenalan, penipuan berkaitan pekerjaan, tidak dibayar gaji atau bekerja dalam keadaan tertindas. JTKSM akan menjalankan pemeriksaan dan siasatan berdasarkan aduan atau maklumat yang diterima. Jika terdapat elemen-elemen kesalahan yang berada di bawah bidang kuasa agensi lain, kerjasama dan tindakan bersama akan dilakukanlah. Kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan.
0: Jadi operasi-operasi bersama itu selalu dijalankan oleh JTKSM sebelum ini kan. Dan itulah, bila kita dengar pasal buruh paksa, kita tengok kat TV, kita tengok kat TikTok dan sebagainya, penyelamatan dilakukan terhadap buruh-buruh paksa yang berlaku di luar sana, di Kemboja, di sebelah Myanmar sana, sangat-sangat kritikal lah. Jadi kita harapkan benda itu tidak berlaku di Malaysia, walaupun ada jugalah penguatkuasaan-penguatkuasaan yang dijalankan kan. Jadi tuan, bila tengok macam mana pula pihak JTKSM ni menangani isu buruh kanak-kanak ni, khususnya jika kanak-kanak dia ambil bekerja dalam keadaan yang tidak sesuai seperti yang tuan sebutkan tadi ni.
1: Okey, baiklah. Kita di JTKSM sendiri mempunyai peruntukan khusus melalui Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1966. Okey, undang-undang ini menetapkan jenis pekerjaan dan keadaan tertentu yang boleh ataupun tidak boleh melibatkan kanak-kanak dan orang muda berdasarkan kategori umur. Okey, seterusnya, jika pemeriksaan mendapati majikan melanggar peruntukan undang-undang, tindakan penguatkuasaan boleh diambil. Pada masa yang sama, kita juga memberi penerangan kepada majikan supaya mereka memahami batas dan tanggungjawab apabila menggajikan golongan ini.
0: Ada bahas sikit bagaimana sekarang ni kesedaran di kalangan di Malaysia ni, kesedaran di kalangan majikan-majikan ni tuan, adakah kita dalam keadaan yang okey, kesedaran di kalangan mereka ni?
1: Okey. Apabila melibatkan kita menyentuh isu kesedaran ini, untuk kita nak ke arah memastikan persekitaran kita, masyarakat kita sedar dengan isu-isu yang seringkali berlegar-legar di kalangan di seluruh negara lah, saya katakan. Okey, untuk makluman, pada tahun 2026 tahun inilah JTKSM sendiri menganjurkan seminar Sinergi Nasional mencegah dan membasmi pemerdagangan orang dan eksploitasi pekerja secara berperingkat mengikut zon lah. So kalau ikutkan, kita ada 3 zon. Kita ada buat di zon utara pada 18 hingga 19 Mei 2026. Di Kedah. Kita buat di Kedah, di Sungai Petani, yang melibatkan majikan yang kita kumpulkan daripada Pulau Pinang, daripada juga daripada Perlis sendiri, dan juga daripada Kedah. Manakala kita ada juga anjurkan di zon selatan yang diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026 di Johor Bahru. So itu melibatkan majikan daripada Negeri Sembilan, Melaka dan Johor lah. Dan yang terakhir sekali, kita buat di zon tengah Kemuncak pada program yang berlangsung pada sekitar 22 hingga 23 Jun 2026 di Kuala Lumpur, selaku tuan rumah lah, melibatkan peserta di Kuala Lumpur sendiri, Selangor dan juga Perak. So seminar zon tengah ini telah disempurnakan pelancaran oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Fidaus bin Akhbahan, Timbalan Menteri Sumber Manusia.
0: Kalau ditengok seperti apa yang tuan ceritakan tadi, ada kat zon utara, ada kat zon selatan, ada kat zon tengah. Jadi kita harapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak JTKSAM ni akan memberi kesedaran lah kepada majikan-majikan semua tentang orang kata kesejahteraan pekerja masing-masing kan. Kita harapkan ianya akan berterusan dan di Malaysia ni tidak akan berlaku eksploitasi pekerjaan dan sebagainya. Baiklah saudara, kita sedang bersama dengan pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perlis untuk bicarakan tentang kerja ataupun usaha yang dilakukan, inisiatif dan usaha oleh JTKSAM untuk meningkatkan kesedaran majikan dan masyarakat mengenai bahaya buruh kanak-kanak serta risiko pemerdagangan orang. Okey, lepas ini kita akan kembali bersama dengan Encik Muhammad Yusof bin Mohtar, iaitu pengarah JTK Negeri Perlis, selepas lagu ini.

0: Ayla di 102.9 Magazine. Cerita pasal kerja je hari ni. Ha, kerja ni sama ada ekspektasi kerja ataupun anda kerja dengan cara sukarela. Harap-harapnya orang kata apa, situasi kesejahteraan pekerja di Malaysia ni semuanya dalam keadaan okey, hasil kerja yang telah pun dilakukan sendiri sebaiknya oleh JTKSM ni dalam memastikan di Malaysia tidak berlakunya eksploitasi pekerja dan sebagainya. Baik, tuan, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya, tuan. Ini lebih menjuruslah kepada negeri Perlis ni, khasnya untuk negeri Perlis ni. Jadi adakah kes di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ini juga pernah berlaku di negeri kesayangan kita ni, tuan?
1: Okey, baiklah, untuk menjawab soalan ni, okey. Untuk maklumanlah, di Perlis juga kita juga terdapat kes yang telah dikesan dan dalam tindakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perlis sendiri lah.
0: Ya.
1: Melalui JTK Negeri, melalui JTK Negeri Perlis, pegawai kita pernah menjalankan dua operasi ataupun serbuan yang berlainan, dan kita membuat penyelamatan melibatkan pekerja domestik. Maksud saya pekerja domestik ni adalah pekerja pembantu rumah asing. Di lokasi dan tarikh yang berbeza lah. Okay, dalam kes tersebut terdapat beberapa keadaan yang menimbulkan syak bahawasanya mungkin pekerja-pekerja ini telah dieksploitasi. Antaranya melibatkan ancaman ataupun ugutan, penahanan pasport, unsur pendayaan serta isu-isu melibatkan pembayaran gaji ataupun gaji tak dibayar lah, biasanya.
0: Tak sepatutnya lah boleh dilakukan.
1: Okey, selain itu juga, apa yang lebih membimbangkan ialah apa yang kita dapat kesan apabila mereka ini sepatutnya bekerja sebagai pembantu rumah, tetapi telah diarahkan oleh majikan yang turut bekerja di syarikat milik majikan itu sendiri.
0: Kerja kat pasar raya dia ke kat mana-mana.
1: Maksudnya dia masuk permit pembantu rumah.
0: Okey, faham.
1: Dan ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian kerana jenis pekerjaan dilakukan adalah berbeza dengan tujuan asal.
0: Baik, faham.
1: Okey, berdasarkan keadaan dan maklumat yang kita perolehilah semasa operasi tersebut, pekerja-pekerja berkenaan telah disyaki menjadi mangsa pemerdagangan dan tindakan lanjut telah diambil bersama agensi-agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing lah. Kes tersebut telah dibawa ke mahkamah dan akan dituduh di bawah Seksyen 12 anti atau anti pemerdagangan dan anti penyeludupan migran 2007.
0: Jadi itu berlaku di Perlis. Ada juga Jadi hala tuju JTKSM ni, tuan, selepas ni dalam memastikan usaha mencegah dan membasmi perdagangan buruh paksa ni supaya ini kekal mampan ni, mana arah tuju yang telah pun ditetapkan oleh JTKSM.
1: Okey, baiklah. Terima kasih. Untuk hala tuju Jabatan Tenaga Kerja Sembilan Malaysia ataupun JTKSM adalah untuk terus memperkasa jalinan kerjasama interagensi bersandarkan konsep World of Nation. Kami akan terus memperluas program pendedahan kepada golongan belia di peringkat IPT, IPTS sebagai persediaan sebelum mereka memasuki alam pekerjaan, di samping mengetatkan integrasi sistem pemantauan data perburuhan. JTKSM komited untuk memastikan tiada ruang bagi sebarang bentuk eksploitasi pekerja di negara ini demi mempertahankan reputasi dan taraf piawaian perburuhan Malaysia di peringkat antarabangsa.
0: Harapkan itu akan menjadi kenyataan lah, kan?
1: InsyaAllah.
0: Jadi ada mungkin tuan selalu akan ada pesanan lah kepada majikan-majikan kita di negeri Perlis ni, yang boleh kita kongsikan bersama supaya mereka tahu. Kadang-kadang tu dia tak faham, majikan ni dia tak faham, seperti yang tuan katakan, ambil pekerja untuk dalam dari sektor lain kemudian buat kerja dalam sektor lain. Adakah itu kerana mereka tak faham ataupun saja nak langgar undang-undang ni, bos?
1: Okey, terima kasih tuan atas soalan tu. Okey, pesanan ni saya bukan nak tuju kepada majikan saja, juga kepada masyarakat lah. Okey, pesanan saya kepada majikan ialah patuhi undang-undang dan laksanakan tanggungjawab sebagai majikan dengan penuh amanah. Pekerja bukan sekadar tenaga kerja, tetapi mereka mempunyai hak untuk yang perlu dihormati. Manakala kepada masyarakat pula, jangan anggap isu buruh kanak-kanak, isu buruh paksa dan juga pemerdagangan orang sebagai perkara kecil. Jika kita nampak sesuatu yang mencurigakan, laporkan kepada pihak berkuasa. JTKSM akan terus memperkukuh aspek penguatkuasaan, pencegahan, advokasi dan juga kerjasama antara agensi bagi memastikan pasaran buruh di negara kita lebih adil, selamat dan bebas daripada eksploitasi. Ingatlah, persekitaran kerja yang bebas daripada eksploitasi adalah cermin keprihatinan dan kemajuan bangsa kita. Teruskan menyokong usaha ini.
0: Ya, insyaAllah. Jadi tuan, kalau kita tengok masyarakat kita, tuan, sebelum kita tamatkan kita punya ni, nak tanya tuan lah, dari segi masyarakat kita, kesedaran mereka untuk mereka membantu pihak JTKSM ni dalam memastikan seperti yang tuan katakan tadi, membuat laporan dan sebagainya di negeri Perlis ni, bila dia tengok ada satu yang di mata dia memang tak kena, nampak dalam bentuk eksploitasi, adakah kesedaran tinggi di kalangan rakyat negeri Perlis ni untuk pergi berjumpa sendiri dengan pihak JTKSM ni untuk membuat laporan?
1: Okey, secara umumnya lah, apa yang saya lihat pada akhir-akhir inilah, dengan ada bantuan media sosial dan juga pendedahan-pendedahan di media sosial sendiri, kebanyakan aduan-aduan yang kita terima ataupun serbuan-serbuan yang kita buat adalah aduan yang kita terima daripada masyarakat. Kebanyakan.
0: Alhamdulillah. Kesedaran itu tinggi lah.
1: Yeah. Dan apabila ada aduan-aduan tersebut, memang kita akan bertindak pantas lah dan mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Sebab apabila melibatkan isu pemberdagangan ni, dia melibatkan isu-isu keseluruhan, isu negara. Dan kita pandang serius lah isu ni.
0: Jadi kerjasama ini sangat-sangat penting lah antara JTKSM. Adakah pihak JTKSM ada buat program-program untuk menyedarkan masyarakat kita? Bukan sahaja, maksud saya itu program bersama dengan majikan, tapi bersama dengan masyarakat untuk menyedarkan mereka.
1: Okey, macam sebagaimana yang saya maklumkan tadilah, kita seringkali di Ibu Pejabat, JTKSM seringkali mengadakan program-program kesedaran melalui media sosial dan juga melalui media-media masa lah, untuk memberitahu apakah itu kesalahan, apakah itu pelanggaran yang melibatkan, yang selalu diperkatakan pemerdagangan orang. Kefahaman itu penting dulu. Kadang-kadang kita melihat macam buruh kanak-kanak, kita pergi kedai makan kan, ataupun kita pergi, saya boleh katakan, di tapak-tapak binaan lah.
0: Selalu di tapak binaan berlaku kan, bila
1: kerisauan kita, tapi jarang-jarang kita dengar lah, ataupun di sektor-sektor peladangan. Kita takut benda ni kadang-kadang menjadi satu sentimen. Dan kefahaman itu sendiri kita nak zahirkan bahawasanya itu tidak boleh. Yang mana yang boleh, diorang perlu faham lah.
0: Jadi ada juga yang mengatakan, contohnya macam pelajar-pelajar tercicir sekolah, dia ikut bapa saudara dia, dia ikut apa ni, majikan yang dia tak, dia tak sedar yang dia sedang bekerja untuk seorang majikan. Jadi dia bekerja, jadi kejadian tu banyak berlaku sebenarnya, tapi mereka tak sedar yang sedang mereka sedang menggajikan kanak-kanak di bawah umur untuk bekerja. Kejadian tu memang berlaku di buruh-buruh macam projek-projek rumah dan sebagainya ni.
1: Okey, sebagaimana yang saya perkatakan tadi, saya dah sentuh mengenai Akta Kanak-Kanak dan Pekerjaan 1966. Itu akta itu sendiri, kita telah kuat, kita yang kuat kuasakan akta sendiri, dan kita telah menggariskan jenis-jenis pekerjaan yang membenarkan kategori-kategori kanak-kanak dan orang muda untuk masuk dalam pekerjaan. Dia ada had umur, contoh kalau katakan kanak-kanak, kategori kanak-kanak adalah yang berusia di bawah 15 tahun. So untuk yang kategori orang muda ni berusia 16 sehingga 18 lah, lebih kurang. So dia ada waktu-waktu bekerja yang membenarkan mereka berada di pasaran di dalam pekerjaan,
0: sektor pekerjaan,
1: dan tak semua jenis pekerjaan yang membolehkan kategori-kategori ini bekerja. Dia lebih kurang kerja-kerja ringan dengan dipantau oleh keluarga dan sebagainya lah. Dia tak boleh berada di tapak binaan, tak boleh berada di ladang.
0: Yang dinyatakan sebagai kerja yang ada kong gaji lah, kita katakan. Dia siap ada pendapatan dia sendiri apa semua. Itu yang tuan maksud. Kalau sekadar kerja-kerja ringan membantu tu tak ada masalah lah kan. Jadi ada tak tuan di kalangan pekerja tu sendiri, kesedaran dia kefahaman dia, yang dia rasa dia ni dieksploitasi sebenarnya, lalu dia ambil keputusan untuk pergi berjumpa dengan JTKSM untuk buat laporan yang mereka rasa mereka ni seolah-olah dieksploitasi. Eksploitasi ini maksudkan, adakah ia terbuka kepada macam tak bayar KWSP, tak bayar itu, tak bayar ini, adakah laporan ini diterima, banyak diterima oleh pihak JTKSM?
1: Okey, ada juga yang kita terima laporan ini. Kebanyakan yang kita terima ada juga direct melalui pekerja itu sendiri. Kalau melibatkan eksploitasi ini, rata-rata macam saya sebut tadilah, ada yang kita terima melalui orang awam dan juga ada yang kita terima melalui saudara mara. Kadang-kadang dia orang ni disekat untuk berhubung, tapi bila ada masa dia orang dapat akses telefon dan sebagainya, dia orang akan berhubung dengan rakan yang terdekat. Kadang-kadang kita dapat informasi ini daripada rakan-rakan tadi lah. Begitu juga biasanya melibatkan isu-isu pemerdagangan ini, kita juga mendapatkan informasi-informasi daripada PDRM sendiri, melalui Jabatan Imigresen sendiri. Jabatan-jabatan ini sangat membantu. Kadang-kadang kita dilibatkan dalam operasi bersepadu untuk memastikan isu-isu perdagangan ini dapat kita tangani lah.
0: Itu kes yang lebih berat lah kita katakan. Yang kadang-kadang sampai ambang lintas sempadan seperti yang kita dengar kan. Kalau yang lebih ringan lagi tuan, pekerja-pekerja ni, kalaulah dia kata dia tak dapat pencara makin, dia BSP, dia tak dapat itu, dia tak dapat ini, adakah itu termasuk juga dalam kategori eksploitasi yang layak untuk dia pergi berjumpa dengan JTKSM untuk buat laporan ni?
1: Okey, jadi kalau saya nak sentuh kat sini, saya akan sentuh mengenai buruh paksa lah. Sebab buruh paksa ni dia ada banyak elemen lah. Banyak elemen-elemen, sebab di bawah buruh paksa ni kita ada akta yang kita kuatkuasakan di bawah akta kerja itu sendiri. Dia ada banyak elemen. Dia tidak semestinya satu elemen tu kita boleh kategorikan sebagai buruh paksa. Contoh yang saya sebut tadi, kalau katakan tidak dibayar gaji, itu ataupun ancaman daripada majikan. Bahkan kita akan tengok jugalah isu-isu melibatkan KWSP, caruman dan sebagainya. Jika ada potongan-potongan tidak sah yang tidak dicarum, kita akan siasat dulu bagi memastikan ada beberapa elemen yang kita boleh satukan dan memastikan itu adalah unsur-unsur pemerdagangan ataupun buruh paksa.
0: Jadi untuk pekerja-pekerja semua yang selama ini terkedu-kedu seorang diri bersembang dengan kawan-kawan, tak dapat KWSP, patutlah kita ni, layaklah kita dapat KWSP, tempat yang terbaik untuk anda, pintu JTKSM ni sentiasa terbuka kan.
1: Dia sebenarnya bukan semata-mata JTKSM kalau melibatkan isu-isu tiada caruman EPF, caruman sokso. Pekerja-pekerja ni juga boleh mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan daripada agensi-agensi yang berkaitan tadi.
0: Ya, betul-betul. Kalau dia ke DBSP, dia boleh jumpa ke DBSP. Kan? Kalau dia sokso, dia boleh pergi ke sokso. Terima kasih atas penerangan tuan. Jadi mungkin jugalah ada harapan daripada tuan ataupun kata apa, nasihat daripada tuan. Kalau tadi untuk majikan, ini untuk masyarakat sendiri yang menggelarkan diri, yang dia rasa dia seorang pekerja ni tuan. Silakan.
1: Okey. Untuk masyarakat, sebab kita masyarakat, kita berada di kalangan mereka-mereka yang bekerja, dan juga masyarakat ini juga merupakan juga pekerja. So kesedaran itu sangat penting. Jangan kita anggap satu perkara yang kecil itu sebagai benda yang remeh. Tetapi sebenarnya isu-isu pemerdagangan ini yang berlaku di sekeliling kita merupakan satu isu-isu yang melibatkan negara. Isu yang besar. Negara luar akan melihat apa yang berlaku dan ini secara tak langsung akan menjejaskan kita punya di segi aspek ekspor dan sebagainya lah.
0: Terima kasih tuan kerana sudi bersama kita di 102.9 MHz ini. Tadi saudara, kita telah pun bersama dengan Encik Muhammad Yusof bin Mohtar, pengarah JTK Negeri Perlis, tentang inisiatif dan usaha oleh JTKSM ni untuk meningkatkan kesedaran majikan dan juga masyarakat mengenai bahaya buruh kanak-kanak serta risiko pemerdagangan orang. Sejujurnya saya pun saya ingat JTK Jabatan Tenaga Kerja, bila ada SM tu saya terfikir tadi SM apa, oh untuk Semenanjung Malaysia. JTKSM Semenanjung Malaysia. Jadi berbezalah Sabah.
1: Dari segi penguatkuasaan undang-undang. Kita di bawah Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, kita menguatkuasakan Akta Kerja 1995. Manakala di Sabah dan Sarawak masing-masing mempunyai ordinan. Ordinan Sabah dan ordinan Sarawak. Tapi kita masih di bawah kementerian yang sama dan menguatkuasakan undang-undang yang bersifat pekerjaan juga.
0: Terima kasih tuan. Sampai kita jumpa lagi di lain waktu tuan. Terima kasih kerana memberikan penerangan ini supaya masyarakat kita lebih faham tentang kedudukan diri mereka dalam dunia ataupun sektor pekerjaan ini.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

92.9 Magazine Segmen Ingat Pagi. Saya Zali Ahmad yang bermula pukul 6 pagi tadi. Dan baru saja selesai interview bersama dengan pengarah JTKSM yang telah pun bersama kita sebentar tadi. Dan terima kasih semua yang terus setia bersama kami. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh Noratika Nording yang akan terus membuat bising ke konti Police FM ni. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGGA di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGGA tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Polis FM, walau di mana jua anda berada. Bersama kembali bersama dengan saya, Atika Nordin.

dengarkan Blaze FM di frekuensi ini 102.9 MHz di RTM klik.rtm.gov.my. Terima kasih. Pagi tadi dah selesai 4 jam bersama dengan Sazali Ahmad. Alhamdulillah, hampir 2 minggu juga saya tak ke udara. Saya kembali di ruang udara ini menemani anda untuk hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana kerana seperti biasa kita ada pelbagai perkongsian untuk anda setiap hari menerusi Blaze FM dan pastinya di hangat late 10 pagi hingga 2 petang bertemu dengan saya Atika Nordin, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan untuk edisi hari ini Jumaat 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk anda mungkin sedang mandu ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Cuaca pagi ini alhamdulillah syahdu, sejuk betul pagi di bumi negeri Perlis belakang ni kan. Jadi bagaimana di tempat anda sekarang ini, nak kongsikan aktiviti anda ataupun apa punya aktiviti hari ini, WhatsApp terus 017-454-1688. Dengarkan isma saya, sayang-sayang, hangat lelah.

Lagu jiwa, lagu cinta, M. Nasir dan juga Maui baru saja berlalu untuk anda. 10.23 minit pagi, selamat pagi. Terima kasih masih lagi mendengarkan Plus FM. Walau di mana jiwa anda berada, yang mungkin sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ya. Dan macam biasa, jam yang pertama kita ada Sinar Duha menanti anda saat saja lagi pada pukul 10.30 minit pagi. Dan juga kita ada ruangan lagu FYP di TikTok. Okey, dan selain itu, untuk pagi ini nantikan jam 11.15 minit pagi untuk rancangan Pakat Dengar Hukum dengan tajuknya Adakah Was-Was Perlu Dilayan. Kalau nak tahu, kena dengar kupasan pada hari ini menerusi live di Facebook Plus FM, TikTok Plus FM, dan pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM, klik.rtm.gov.my. Dan jangan lupa juga untuk like kami dekat mana lagi kalau bukan dekat ruangan Facebook Plus FM. Anda boleh follow kami di platform digital Plus FM, di TikTok, dekat Threads, dekat Facebook, mana-mana pun boleh. Nak follow Tika pun boleh, kenapa tidak, kalau boleh kan. Anda boleh follow saya di Atika Nordin, double D, ya, N-O-R-D-D-I-N. Okay, dan untuk anda pelbagai lagi perkongsian, dengarkan Sheila Majid, Dia.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda muskil, cemburu tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam law ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyaklah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala dah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM yang dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, mudahnya Islam.
4: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis Safam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lipa baru saja berlalu untuk lagu FYP di TikTok. Jangan lupa untuk ikuti kami di Medsos Perlis FM. Perlis FM 102.9 MHz. Sekarang ini dah pun 10.50 minit pagi. Pejam celik. Dah pun nak masuk jam yang kedua kan. Untuk edisi hari Jumaat 18 September 2026. Bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita dah nak masuk jam yang berikutnya ni. Jangan lupa untuk dengarkan selepas ini untuk ulasan berita. Dan terus kembalinya selepas itu kita akan dengarkan pakat dengar hukum pada jam 11.15 minit pagi. Okey. Dan jangan ke mana-mana. Kita masih lagi di ruangan lagu FYP. Kita ada lagu daripada Syamil, Cukup Sekali. Terus dengarkan Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda muskil, terliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Anda mustahil terbedu tentang hukum hakam. Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Faham. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk kita dengarkan di jam yang kedua ini bagi rancangan Pakat Dengar Hukum edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita dah pun sekarang ini bersiaran langsung menerusi RTM Click dan juga di frekuensi 102.9 MHz, juga di Facebook Perlis FM sekarang ini. Dan saya bersama di Konti bersua kembali bersama dengan saya, iaitu yang berbahagi Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, itu ahli panel syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz pagi ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Cuaca pun cantik pagi ini ya, Ustaz. Sejuk bumi Perlis kita. Baiklah, jadi untuk topik pada pagi ini bagi rancangan Pakat Dengar Hukum yang kita perlu berikan tumpuan bersama-sama. Yang ni sering kali berlaku. Kalau orang ambil sembahyang, kadang dia terlupa dia ambil sembahyang ke, dok lagi sebenarnya kan. Dok kali sembang. Jadi ini adalah berkenaan was-was. Jadi adakah was-was perlu dilayan, dipilih menjadi topik pada pagi ini? Jadi sama-sama kita dengarkan mukadimah dan juga kupasan daripada yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Hari ini kita membahaskan satu topik yang nampak seperti simple, tapi bagi sebahagian orang topik was-was ini telah membelenggu kehidupannya.
1: Betul.
2: Ya, sehingga apa saja amalan yang dia lakukan tidak konsisten, dia sentiasa ragu-ragu apakah amalan ini sah, apakah wuduknya telah sempurna, atau kadang-kadang dia mengambil wuduk berulang-ulang kali, padahal Nabi SAW mengajar kita untuk mengambil wuduk ini paling banyak pun 3 kali saja. Sebagaimana satu hadis seorang Arabi iaitu seorang Arab pedalaman yang tidak tinggal di Madinah, yang melalui kehidupan nomad. Dia datang bertemu Nabi SAW, lalu yas'aluhu an al-wudu. Dia bertanya Nabi SAW tentang wudu. Fa'arahu al-wudu salasan. Lalu Nabi pun menunjukkan bagaimana wudu kepada dia dengan basuh 3 kali. Lalu Nabi SAW berkata kepada dia, hakazal wudu, faman zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Demikianlah wuduk, kata Nabi. Basuh dengan sempurna, tapi sekadar 3 kali saja. Barang siapa yang menambah daripada bilangan itu, faqad asa'a, maka dia telah melakukan keburukan. Wa ta'adda, melampau, wa zalama, dan juga zalim. Jadi di sini pun Nabi SAW telah mengajar kita, mendidik kita bahasanya ibadat ini bukan mengikut perasaan, mengikut andaian kita semata-mata. Ibadat ini ialah mengikut disiplin dan juga kaedah yang telah diajar oleh Nabi SAW. Di sini rahsianya untuk kita mengelak hidup kita ini dalam was-was. Yang pertama, ilmu. Kita belajar sungguh-sungguh dan belajar bagi faham elok. Kemudian buat sebagaimana yang kita pelajari. Ada sebahagian kita ini walaupun dah belajar banyak, tapi bila datang praktikal, masih lagi merujuk pada was-was dalam diri. Jadi was-was ini tak perlu kita layan. Jadi kalau nak kira dari segi jawapan tu, habislah majlis kita ni. Kerana dia tanya, was-was sesi kita ini, topiknya itu was-was, adakah perlu dilayan? Jawapannya tak perlu dilayan. Yang perlu kita ada itu ikhtiar bukan was-was. Dan begitu juga kita menjauhi syubhah. Itu pun juga bukan was-was. Jadi ikhtiyat ini apabila ada dua pertimbangan. Jadi kita ambil pertimbangan yang lebih jelas, ihtiyatan, walaupun di sana ada andaian yang lain, tapi andaian itu lemah, maka kita sentiasa mengambil hujah yang kuat, yang petunjuk yang kuat, walaupun ada kemungkinan di sana yang sebaliknya itu juga mungkin ada kebenaran, tapi kita lihat lemah. Adapun tentang syubhah pula, dia masuk dalam masalah wara', ada asas juga, perlu ada asas. Bila ada asas untuk kita meragukannya, barulah kita ragukan. Tapi was-was ini ialah keraguan yang tanpa asas, sama ada dia terbit daripada diri kita sendiri, ataupun datang daripada syaitan, ataupun datang daripada kecenderungan berlebih-lebihan dalam masalah agama. Padahal Nabi SAW telah peringatkan kita, ad-din yusrun, agama ini adalah mudah. Wa man syaddadani illa ghalabah, tidak ada yang cenderung untuk berat-beratkan agama ini melainkan dia akan tewas. Dia tak akan mampu untuk istiqamah. Waswas ini dari segi takrifannya, dari segi bahasanya dalam bahasa Arab, waswas ini daripada kalimah dalam bahasa Arab. Kita pun selalu bertemu apabila kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, aku berlindung, katakanlah Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, malikin nas, penguasa ataupun yang pemilik manusia, ilahin nas, yang berhak disembah oleh manusia. Berlindung daripada apa? Min syarril waswas, daripada kejahatan, dari bisikan. Itu mana waswas? Ya, bisikan al-khannas, iaitu syaitan atau iblis yang menunggu kesempatan. Kesempatan hati manusia alpa. Dan pada ketika itulah dia datang menerpa kepada hati kita, membawa bisikan. Jadi bisikan manusia ini terpaksa hidup dengan bisikan sebenarnya. Ada bisikan daripada Allah, ada bisikan daripada diri sendiri, dan ada bisikan daripada syaitan. Jadi bisikan, kalau kita nak terima bisikan pun, bisikan daripada Allah sudah tentulah. Jadi bagaimana kita nak ukur bisikan daripada Allah itu? Itu ilham. Ilham daripada Allah mengajak kita dengan apa yang diajak oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kita duduk seorang-seorang sebagai contohnya, datang satu bisikan, kamu ni lama tak baca Quran. Itu bisikan daripada Allah. Jadi kita ambil Quran, kita baca insyaAllah. Ataupun kita bacalah. Kadang-kadang setengah orang tu dia terlalu formal sangat. Bila nak baca Quran saja, kita kena ambil wudhu, kemudian kena duduk menghadap kiblat ke sembahyang. Padahal baca Quran, bacalah Qul huwallahu pun Quran juga. Ya, bacalah, dipanggil surah-surah yang pendek yang kita ada. Sebagai tanda kita menghargai bisikan yang datang dalam hati kita. Tapi kalau bisikan-bisikan macam kita nak bahas hari ini, dah ambil wuduk dah, tapi was-was, tadi ini ambil wuduk tadi, tah-tah, air tak kena apa, apa ni, tak rata dan sebagainya. Jadi apa perlu untuk was-was lagi? Padahal tadi kita dah basuh. Ya, dan air tengah, memanglah kalau kita tengok tangan kita ini, kulit kita ini cepat kering. Ya, itu tak perlulah kita kita jadikan penilaian air rata itu pun tidak. Ya, kerana pada sebab itu bila kita disunatkan, bila kita ambil wuduk, kita meratakan air dengan tangan kita. Itu di antaranya adalah untuk mengelakkan berlakunya was-was. Jadi kalau ada tangan kita sampai ke seluruh kawasan anggota wuduk kita, itu menunjukkan bahasanya air sudah sampai. Walaupun selepas itu kita nampak air dah kering. Ya, kerana apa ni, kulit kita dia bukan macam kain, ya. Dia adalah, dia mudah kering. Ya. Jadi was-was ini boleh berlaku dalam hatat malah dalam masalah iman, dalam masalah akidah. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah, ya'ti asyaitan ahadakum, syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu, fayaqulu, lalu dia berkata, man khalaqa kadha, siapa yang menjadikan sekian-sekian. Jadi kita akan jawab, sudah tentu Allah. Lalu syaitan kata, man khalaqa rabbak, Allah siapa pula yang jadikan. Itu dia cuba untuk timbulkan. Ya, jadi dia ada segi logiknya, kita akan kata semua benda diciptakan. Semua benda diciptakan. Jadi siapa yang menciptakan alam ini? Kita jawab sudah tentu Allah. Mungkin dia datang pula. Allah siapa pula yang menciptakan? Maka apa Nabi sebut pada kita? Fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi. Apabila bisikan syaitan menyampaikan bisikan semikian kepada kamu, minta lindung dengan Allah dan juga berhenti. Mana jangan layan, jangan kamu melayani bisikan tersebut. Karena yang dicipta itu adalah makhluk. Okay? Tuhan bukan makhluk. Jadi tidak timbul untuk kita melayani keraguan itu. Karena Allah bukan makhluk. Dia tu Khalik. Dia sedia ada. Dia sedia ada. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita ini, kita belajar sifat-sifat Tuhan. Keagungan Tuhan. Dia bukan makhluk. Jadi tak perlu kita tanya siapa yang menciptakan dia. Jadi nak gambarkan begitulah, sampai kepada akidah sini pun syaitan ini dia cuba untuk bisikkan dalam hati kita, betul ke Islam ini, benar atau tidak, Nabi Muhammad SAW ini betul atau tidak. Jadi keraguan-keraguan sebegitu, kata Nabi, falyasta'iz billah, kita minta lindung dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada bisikan tersebut. Wal yantahi, kata Nabi, berhenti, jangan kamu layan lagi. Jadi antara kaedah untuk kita menangani was-was ini ialah kita jangan layan. Ya, kita banyak lagi persoalan lain sebenarnya, banyak lagi tugas-tugas yang lain untuk kita lakukan daripada kita melayani was-was yang apa ni ada dalam hati kita ini. Kemudian itu kita sebut dalam masalah berkait dengan akidah. Bahkan dalam masalah praktikal pula, masalah wudu sembahyang, dalam satu hadis daripada Abbad bin Tamim an ammihi annahu syakka ila Rasulullah, Tamim ammi Abbad, Abbad bin Tamim, dia meriwayatkan daripada bapa saudaranya, dia menceritakan bapa saudaranya pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia pernah menceritakan bahawa seorang lelaki, annahu syaka ila Rasulullah ar-rajul alladhi yukhayyalu ilahi annahu yajidu syai'a fi salati. Jadi dia semayang, kemudian dia timbul keraguan dalam diri dia, adakah dia telah terkentut atau tidak. Dia timbul. Kerana kita sendiri pun berlaku. Perut kita berbunyi, maka timbul was, bunyi dalam perut sajakah ataupun dah keluar angin. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, la yanfatil ay la yansarif hatta yasma'a sawtan aw wajida rihan. Tak usah kamu berhenti salat, jangan berhenti salat sehingga kamu mendengar suara, ini suara kentut, ataupun kamu mencium bau. Ya, ikhlas sekadar was-was, kentut ke tak kentut. Okay, sekarang ni kamu dengar tak dengan telinga kamu? Okay, tidak dengar. Bau pun tak ada. Okay, tidak berlaku. Ya, jadi begitulah juga dalam masalah najis sebagai contoh. Ya, ada kalangan kita ini bila dia was-was, dia pergi cuba, contohnya dia menziarahi, bertandang ke rumah kawan dia. Ya, masuk waktu solat, dia tanya, boleh saya nak tumpang solat? Kawan dia kata, okey, semua solat lah, kiblat sebelah sana. Lalu orang kita ni dia tunggu sejadah. Kawan dia kata, solatlah atas kapet itu. Maka timbul was-was dalam hatinya. Entah-entah kapet ini kucing-kencing ataupun ada cucunya ke anaknya yang kecil nak kencing. Itu was-was. Kerana para ulama kita telah sepakati bahasanya, al-aslu fil ayan taharatun. Hukum asal bagi semua benda atas muka dunia ialah suci. Selagi mana tidak ada tanda kewujudan najis, maka dia kekal di atas sucinya itu. Sebab itu tak, sebenarnya kalau dah kapek, elok dan sebagainya, tak perlu kita minta sejadah lagi. Ya. Entah-entah usah dia datang hukum entah-entah. Entah-entah itu mana was-was lah itu. Sekarang ni kita tengok begini. Ya, kita nampak ada kucing dalam rumah dia. Ada nampak ada anak kecil dalam rumah dia. Najis ini, dia ada tiga tanda. Yang pertama bau, yang kedua warna, Yang ketiga, rasa dia panggil. Rasa contohnya kehadiran di dalam mulut kita lah, gigi berdarah dan sebagainya, kita tak dapat tengok warna, tak dapat menghidu, tapi kita boleh rasa. Dan pada jumhur ulama, pada para fuqaha menyatakan darah adalah najis. Okay? Jadi kita kena kumurlah sebelum kita ni. Kecuali kalau seorang itu dia menghadapi masalah seperti istihadah. Nama darah itu dia bau cabut gigi, dia mana berterusan. Itu dia tawakal lah. Itu kerana dia berada dalam situasi yang darurat. Jadi sekarang ni, okay, kapet rumah saudaranya tadi. Ada tak bau najis? Tak ada. Ada tak warna najis nampak kelihatan? Tidak ada. Jadi hukumnya suci. Jadi sembahyang saja. Jadi begitulah juga. Ada kadang-kadang ada orang sampai ke masjid timur luas. Ya, dia tanya iskapet masjid ni bersih ke tidak? Bersih ke tidak? Ya. Dia tanya Tok Siak. Tok Siak ni boleh confirm kata kapet masjid ni bersih ni. Kalau saya jadi siak, saya akan kata dekat dia. Nak semen-semen tahun semen balik. Sudah. Jadi orang was-was ni tak boleh dilayan. Dan ada kalangan, saya pernah hadir di satu surau lah. Di waktu di satu daerah tak perlu sebut daerah tu. Saya jadi imam. Jadi imam, surau tu kecil lah, surau perhentian dia panggil. Saya jadi imam di situ. Kemudian di belakang tu saya dengar ada seorang tu dia takbir Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Sehingga saya rokok pun dia masih lu takbir lagi. Mana dia was-was dalam dia panggil masalah apa ni niat. Ya, kerana dia nak muqaranah di antara niat solat itu. Kerana dalam mazhab Syafi'i niat itu mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbir dan tidak boleh selepas takbir. Tapi para ulama sendiri menyatakan bahawa niat ini bukan dengan lidah. Niat ini ialah hadir dalam hati. Kita nak buat apa sekarang ni? Nak solat. Solat apa tu? Solat fardu. Fardu yang mana satu? Zuhur. Itulah cukuplah. Bukan yang kita mengatur bahasa semasa kita buat Allahu Akbar. Maka kita membahas sahaja aku semayang zuhur. 4 rakaat. Menjadi makmum kan Allah Ta'ala. Kita duduk mengatur pula dalam niat kita itu. Itu yang menimbulkan was-was dalam hidup kita. Jadi sebab itu kita dah partilah. Dalam hadis Nabi pun sama. Nabi sendiri pun mengajar kita ambil wuduk takat 3 kali saja. Jangan sampai ambil wuduk itu sampai apa ni berulang kali sehingga menyebabkan was-was. Di persoalan sekarang ini tidak ada was-was dalam Islam. Was-was daripada syaitan, daripada kita sendiri. Nabi kata minta lindung dengan Allah dan berhenti. InsyaAllah nanti kita akan sambung.
1: Baik, insyaAllah. Untuk anda yang mungkin ada sebarang soalan, anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen melalui live di Pakat Dengar Hukum, di TikTok dan juga di Facebook Polis FM. Rehat seketika, kembali selepas ini. Terus tengah.

0: Makan dengan hukum Blaz FM, seorang sikit dengan aku. Kembali untuk kita pakat dengar, pakat belajar, pakat dengar hukum. Di bahagian yang kedua, adakah was-was perlu dilayan? Untuk bahagian terakhir ni, mungkin ada sebarang soalan untuk anda sampaikan kepada Ustaz. Anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen sekarang ini sebelum selesainya untuk bicara mengenai adakah was-was perlu dilayan. Dan sekali lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, iaitu ahli panel syariah Negeri Perlis. Jadi kita nak dengarkan bahagian kedua daripada Ustaz mengenai tajuk adakah was-was perlu dilayan. Silakan Ustaz.
1: Ya, dalam bahagian kedua ini saya ingin menyebutkan 5 pegangan untuk kita mengatasi was-was ini. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan yang menghadapi masalah was-was ini, tuan-tuan dan puan peganglah 5 pegangan ini yang saya akan sebut nanti. InsyaAllah tuan-tuan akan hilang penyakit was-was ini. Ya, yang pertama sekali, jangan takut. Ya, jangan kita takut. Takut di sini adalah takut Allah Ta'ala tidak terima amalan kita. Allah Ta'ala takut nanti kita beramal itu ada kekurangan dan sebagainya. Ingat begini saja. Yang pertama sekali, Allah SWT dia tahu hamba dia ni penuh dengan kekurangan. Yang keduanya, kita buatlah untuk sempurna macam mana sekalipun, kita tak akan boleh mencapai 100% kesempurnaan. Jadi sebab itu kita belajar, kita faham, dan kita buat saja sebagaimana yang kita pelajari. Yang bakinya itu tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu telah berazam, kata Allah Taala dalam Quran, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itu kita disuruh belajar dan ikut ilmu. Belajar contohnya, kita belajar wuduk, tentang wuduk. Rukun wuduk sekian-sekian, kemudian perkara-perkara sunat dalam wuduk. Jadi kita follow lah satu persatu. Dan tadi kita dah sebut dah bilangan, Nabi sebut bilangan dalam wuduk 3 saja. Ya, tidak ada 4, tidak ada 5. Bayangkan kalau kita was-was. Bukan sekadar 3, kita ulang sekali lagi dah jadi 6. Ulang kali ini 3 jadi 9. Jadi apa Nabi sebut tadi? Ingat jelas-jelas. Faman zada, barang siapa yang menambah daripada 3, faqad asa'a, maka sungguhnya dia telah bukan baik lagi, kata Allah. Asa'a telah buruk. Ya, wa ta'adda telah melampau, wa zalama dan juga menzalimi. Termasuk menzalimi itu ialah berlebihan.

0: Bihanlah menggunakan air. Apatah lagi air itu adalah air orang ramai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan layan. Nabi sebut tadi, falyasta'iz billah wal yantahi. Minta lindung dengan Allah dan juga berhenti. Nabi sendiri sebut berhenti, jangan layan. Ya, jangan layan was-was itu. Nah, ini diambil daripada hadis Nabi tadi, falyasta'iz billah wal yantahi. Minta lindung dengan Allah, terutama sekali kalau was-was itu datang daripada bisikan syaitan dalam hati kamu untuk meragui agama. Ya, dan juga dalam hal-hal yang lain pun. Berhenti, jangan bincang, jangan layani. Jangan layan penyakit was-was tersebut. Dalam masalah niat sebagai contohnya, kita kena ingat bahasanya niat itu dalam hati. Jangan layan keraguan yang ditimbul oleh lidah. Sebab itu Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i sendiri pun sunat melafazkan niat itu, ya, jika sekiranya boleh membantu hati. Kalau dah niat lafaz itu boleh mencelarukan hati, tinggalkan lafaz itu. Tinggalkan lafaz tersebut, hadir sajalah hati apa yang kita nak lakukan. Solat yang mana satu, solat fardu ka yang sunat, fardu yang mana satu, zuhur, cukup. Khalas, habis begitu saja, ya. Dan kena ingat bahasanya kita tidak bertambah dengan was-was itu, tidak ada pahala yang bertambah pun, bahkan berkurang pahala kita dengan sebab was-was tersebut. Yang ketiga, jangan ulang. Wuduk yang sudah sempurna jangan ulang. Solat yang sudah sempurna pun jangan kita ulang. Okay. Begitulah juga takbir untuk ihram. Kita sebut Allahu Akbar. Tak perlu ulang lagi. Kalau tidak ada sebab yang perlu untuk kita mengulangi. Ya, jadi sebab itu para alim ulama sendiri pun telah memberi fatwa dalam kitab-kitab fiqah. Kalau kita selesai daripada solat, kemudian datang was-was, tak perlu kita layani wahwah tersebut dan jangan ulang semayang tersebut. Ya, semayang telah sah itu jangan kita ulang. Bahkan bukan mudah-mudah untuk kita mengulangi solat fardu yang telah sah. Ya. Boleh ditanya oleh Imam Al-Ghazali sebagai contohnya, kalau seseorang itu dia telah melakukan solat, selesai solat dia, kemudian datang keraguan, tidak khusyuk dan sebagainya, bolehkah dia nak ulang? Tidak perlu dia ulang solat. Macam mana nak tampung kekurangan solat fardu itu? Lakukan solat sunat. Dia lakukan solat sunat. Ya. Kemudian yang keempat, jadikan yakin sebagai pegangan, bukan keraguan. Ya, hidup dengan keyakinan. Hidup dengan keyakinan. Ini satu kaedah yang telah di putuskan oleh alim ulama, kaedah disepakati yang termasuk dalam kaedah lima. Dan kaedah lima yang kubra yang besar dalam kaedah fiqh Islam ini, iaitu al-yaqin la yazulu bisyakki. Ya, sesuatu yang dah yakin tidak akan hilang semata-mata dengan keraguan. Ya, sebagai contohnya, kita solat tadi sempurna, kita lakukan rukun dan sebagainya, dan tidak ada sebarang perkara yang batalkan solat yang terlakukan. Tiba-tiba selepas daripada solat itu, kita terfikir balik. Entah-entah tadi ada terlaku perkara yang aku ada tertinggal rukun apa tadi ni. Solat tadi. Padahal solat tadi ni, kita tahu kita dah buat dah semua. Bahkan kita sembahyang berjemaah lagi. Ya, maka dengan semata-mata keraguan itu tidak akan menghilangkan sesuatu yang kita telah yakin. Dan begitu juga dalam masalah kita dah ambil wuduk dengan sempurna, kemudian kita nak sembahyang semula, memanglah sunat untuk kita tajdid wuduk. Tapi kalau kita nak tak mau ambil wuduk, macam mana? Yeah. Tak ada masalah. Yeah. Sebab kita yakin wuduk kita masih ada. Tidak berlaku perkara-perkara yang batalkan wuduk. Mm-hmm. Kalau sekadar was-was sebagai contoh, entah-entah tadi ni berlaku apa perkara yang batalkan wuduk. Entah-entah tadi aku kentut apa tadi ni. Mm. Ya. Entah-entah tidak dipakai.
1: Yeah.
0: Okay? Yeah. Sekarang ni tanya, kentut sungguh kerat tadi? Mm. Ha, jadi kita, hati kita tak pandai berbohong. Mulut boleh berbohong, tapi hati kita tidak pandai berbohong. Tanya hati kita tadi, tadi ada kentut tak? Tak ada kentut, tak ada bunyi apa, tak ada bau apa tadi. Tidur pun tidak tadi. Ha, maka balik pada yang yakin tadi, kita dah ambil wuduk tadi. Okay? Adapun kalau kita nak tajdid wuduk, itu terpulang pada kita lah. Itu sunat untuk kita mentajdid wuduk kita. Ya. Tapi kalau kita tak ambil wuduk semula, maka itu yang yakin. Makna yang kita apa ni tidak kita masih dalam keadaan wuduk.
1: Hmm.
0: Jadi betul juga kita dengan orang lain pun sama juga. Kadang-kadang bila kita hidup dengan was-was ini, sampai dengan orang lain pun dia jadi was-was.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, keraguan entah-entah dia tu tak suka dekat saya apa. Ya. Entah-entah dia itu ada perancangan jahat dekat saya. Padahal dia kawan kita. Tak kawan lama. Asal al-aslu bara'atu zimmah. Asal manusia ini apatah lagi sama orang beriman adalah baik.
1: Hmm.
0: Yang asal manusia ini kita pegang bukan jahat. Asal manusia mana orang beriman lah.
1: Hmm.
0: Kawan kita, jiran kita dan sebagainya, asalnya adalah baik.
1: Yeah.
0: Sehingga tidak ada tanda yang menunjukkan bahawa dia melakukan kejahatan pada kita. Dia kekal di atas yang asal.
1: Hmm.
0: Itu sebagai orang yang baik yang begitulah juga kita kadang-kadang meragui orang lain dosa dan sebagainya. Tidak. Kita mesti husnuzan. Ya, bersangka baik. Jadi perhubungan kita sama-sama Islam mesti terbina di atas husnuzan, bukan suuzan, sangkaan yang buruk. Yang terakhir, yang kelima ialah jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu sebab ada kalanya, bahkan banyak ketikanya was-was ini dia datang daripada syaitan. Ya, jadi bagaimana untuk kita mengelak daripada bisikan-bisikan syaitan ini, kita kena jaga hubungan Allah, bermohon kepada Allah Ta'ala, banyak baca isti'azah. Ya, kalau boleh tiap-tiap pagi baca 3 qul, petang pula baca 3 qul. Dan kita hidup dengan Allah Ta'ala, bukan hidup dengan diri sendiri, bukan hidup dengan syaitan. Hidup dengan ilmu, hidup dengan Al-Quran, hidup dengan hadis Nabi. Apa yang Quran sebut, apa yang hadis Nabi sebut, pandang-pandang yang disampaikan oleh ulama-ulama, mujtahidin sebagainya, itu yang kita ikut. Bukan kita ikut keraguan-keraguan, was-was dalam hati kita. Jadi demikianlah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaatlah untuk kita bersama, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pun kita dengarkan dengan jelas adakah was-was perlu dilayan, dan ada bezanya berhati-hati dan juga was-was. Ada kadang-kadang sampai orang confuse, yang mana satu hati-hati, yang mana satu was-was. Dan pastinya bila adanya keyakinan dalam diri kita, dia selain daripada bab ibadat, dia juga mengganggu kehidupan seharian kita. Dengan berkawan dan
0: itulah
1: sebagainya.
0: Dia beza kadang-kadang macam Atika sebut tadi, berhati-hati. Berhati-hati bila ada faktor yang buat kita untuk berhati-hati. Contohnya orang dah beritahu, jaga-jaga di depan sana itu ada jalan sedang dibaiki.
1: Yeah.
0: Ada pokok jatuh semalam. Itu kita berhati-hatilah. Tapi kalau kita sini tidak ada orang beri amaran pada kita, kita tengok sini depan kita lapang elok saja. Tiba-tiba timur was. Entah-entah di depan itu ada bahaya ataupun tidak. Kita pun berhenti balik di rumah. Orang tanya mak, kita tanya, ayah kata nak pergi Kanga. Oh, tak jadi pergi sebab rasa-rasa macam tak selamat lah jalan. Itu semua was-was. Jadi orang yang hidup dengan was-was ini, dia akan hilang pergantungan daripada Allah Ta'ala.
1: Dan mungkin sedikit soalan daripada saya, adakah was-was ni boleh mengganggu, bukan sekadar orang kata macam dia punya prasangka-prasangka, adakah macam mengganggu daripada sudut fikiran mental dia, Ustaz, untuk dia fokus dan yakin dalam apa jua yang dijalani lagi depan, Ustaz?
0: Dia was-was ni sebagaimana kita sebut tadi, dia adalah kerisauan tanpa asas. Sama ada datang diri sendiri ataupun datang dari syaitan ataupun datang daripada berlebihan dalam beragama. Dan Nabi sendiri halakal mutanati'un, akan binasa orang yang melampau-lampau. Dan Nabi sendiri mengajar kita untuk hidup bersederhana. Sebahagian ikhtiar, sebahagian adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi psikologi, orang yang was-was ini dia mudah ditimpa dengan penyakit dan darah tinggi, anxiety dan sebagainya.
1: Overthinking
0: sekarang ni.
1: Depression.
0: Sebab tu kita disuruh untuk hidup dengan Allah Ta'ala. Sebahagian kita ikhtiar, sebahagian lagi kita tahu banyak benda yang kita tidak tahu. Maka itu kita serah pada Allah Ta'ala. Dan kita ada panduan hidup kita sendiri. Kalau bab kuduniaan ni kita ikut je. Lampu hijau berhenti. Lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan.
1: Nak melatih dia juga sebenarnya kan?
0: Maka di waktu orang yang ikut undang-undang, undang-undang agama, dia kan tidak ada was-was.
1: Yeah.
0: Yang mengikut undang-undang duniawi, pemerintah pun tidak ada was-was. Kita mengkritik sadar orang lain.
1: Mm-mm.
0: Kita ikut undang-undang. Ikut batasan agama. Sekadar jangan berlebihan.
1: Mm.
0: Ya? Ha, itu kita nak bersangka buruk dengan orang pun sama juga.
1: Yeah.
0: Ya, berpada-pada dia panggil.
1: Yeah.
0: Habib-habib bakahun nama, kamu kasihi seseorang, kasih pada-pada. Kamu benci pun berpada-pada. Karena mungkin kemungkinan yang kamu kasih itu nanti jadi musuh. Yang kamu benci itu pula nanti jadi kawan. Jadi begitu, ikut panduan, ya. InsyaAllah kita akan tenang.
1: Betul.
0: Ya Allah.
1: Ya. Alhamdulillah, itu dah cukup jelas dan pastinya saya yakin topik pada pagi ini dekat betul dengan kita, ya. Dengan di sekeliling kita, ya. Sebab kita pasti berhadapan dengan situasi macam ni. Jadi apapun hidup ni kena ikut panduannya, ya. Kan? Bertawakal.

0: InsyaAllah untuk anda yang terlepas ni, jangan lupa dengarkan ulang siar pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Sekali lagi terima kasih yang berbahagia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, ahli panel syariah Negeri Perlis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita akan kembali dengarkan selepas ini untuk dengarkan seketika utama 12 tengah hari.
2: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: nak berjaya dapat straight A SPM, kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe. Gen Z, Vibe Gen Z. Ada Vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Pelajar FM Surasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Pelajar FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun masuk di jam yang ketiga sekarang ini bagi Hangat Late edisi Jumaat 18 September 2006 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada yang kirimkan di ruangan WhatsApp ni. Atikah sedang ke udara ya? Oh, macam lama tak dengar kan? Lama sangat ke? Hampir 2 minggu jugalah. Tapi kita kembali teman anda di konti tugas seperti biasa kembali. Saya pun rindu nak popek 4 jam saya teman anda. Diharapkan anda terhibur dan juga mendapat manfaat bersama untuk perkongsian bukan sekadar hiburan tapi pastinya informasi yang kita nak sampaikan untuk anda. Dan jam ini seperti biasa untuk pendengar-pendengar kita di Hangat Lit Polis FM, kita ada apa di tengah hari ini ya? Kita ada tudung saji dan kita ada sega menanti anda selepas ini. Jom kirimkan hidangan tengah hari anda. WhatsApp di 017-4541-688. Terus kekal stream Hangat Lit bersama dengan saya, Atika Nurdin.

0: Laladu, saya buat ni air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu. Sebelum ni kau dah tengok Lazada Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayuh akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan tak sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut melecai yoga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurai anak pelih. Hashtag diodoh.

Masa itu terus saja kembali di sini. Terima kasih untuk anda yang kirimkan hidangan tengah hari anda. Selamat menjamu selera. Semoga hidangan tengah hari anda hidangan yang lazat, kendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Tambah dengan cuaca macam ni kan, mau dah kenyang tu, Masya Allah, dia boleh rehat set lah gaya tu. Kan? Jangan terlajak rehat sampai ke asap pula tak lagi ni kan. Sebab kita pun sekarang ini waktu solat pun awal kan. Di mana saya juga nak kongsikan, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu berpukul 1.16 minit tengah hari. Baiklah, untuk yang kirimkan dekat ruangan WhatsApp ni, terima kasih banyak. Kita ada pendengar kita, Kak Beb, katanya dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Hari ni Tika masak ringkah-ringkah je, ayam goreng mamak full lah mak, sedapnya mak. Lepas tu dengan terung goreng, pakai lebihan tepung goreng ayam, wih sedap tu, dia rasa crunchy gitu kan. Dan juga sayur pak choy tumis, ada sambal belacan juga. Jemput makan di Jaya Tika. Terima kasih sudi jemput saya hari ini. Selamat menjamu selera. Sedap hidangan tengah hari itu kan. Terima kasih juga untuk pendengar setia kita. Hari ini pun pilihan kita pajeri terung juga. Wow, hari ini masakan berasaskan terung banyak ya. Dengan goreng pekasam puyuh, bakar dengan ikan talapia sekok, dengan cabai picit ulam bendi rebus, sedapnya. Tapi kan kalau anda tanya saya, saya nak kongsikan untuk anda yang mana boleh dikatakan jadi kegemaran saya lah musim ni. Musim, ada musim ni kegemaran, betul lah kan. Kadang-kadang kalau kita makan hidangan yang sama setiap hari, dia jemu juga nak tukar selera. Jadi hari ni saya nak kongsikan untuk anda hidangan masak lemak cili api ubi kayu. Sedap sangat-sangat tau. Yang ini sebenarnya hidangan tradisional Melayu yang berkuah santan pekat dan pedas menggunakan cili padi. Memang sedap kalau musim-musim hujan sejuk macam ni kan. Memang saya suka, gemar saya nak kongsikan untuk anda. Sebab apa kita katakan, kita kalau nak kongsikan, nak bagi hadiah ke kan, kita kena bagi benda yang kita suka. Jadi saya nak kongsikan yang boleh kata kegemaran saya untuk musim ini. Bagi masak lemak pucuk ubi kayu. Untuk anda sediakan satu ikat pucuk ubi kayu. Anda boleh ambil bahagian pucuk tu, celok hingga lembut. Lepas tu hirih. Dan ataupun nak pakai hayaknya pun boleh juga. Okey. Kemudian satu mangkuk santan segar atau cair, ikutlah cita rasa anda. Segenggam ikan bilis, udang pun boleh juga. 5 biji cili padi, 2 ulas bawang merah, 1 inci kunyit hidup, lepas tu 1 batang serai dititik dan garam secukup rasa. Nak masaknya senang sangat-sangat, ringkas sangat-sangat. Anda boleh tumbuk lumat cili padi tu, bawang merah, kunyit hidup, lepas tu masukkan bahan tumbuk tu ke dalam periuk bersama dengan santan dan serai yang dititik tu. Kemudian pasang api tu sederhana dan kacau santan tu pelan-pelan supaya tak pecah minyak. Okay. Kemudian masukkan ikan bilis atau udang yang anda nak tu, dan juga pucuk ubi yang telah dicelur serta dihiris tadi ni, dan perasakan dengan garam secukup rasa. Lepas tu biarkan dia merenih sampai kuah tu jadi lekat lagi. Kemudian boleh katuk api dan hidangkan. Mudah kan? Sedap sangat. Dah nak buat pun mudah. Lepas tu cepat pula siapnya. Dah tu sedap pula. Masya Allah. Okey. Jadi untuk anda yang mungkin sedang menjamu selera sambil dengar saya punya pop band ketika ini, selamat menjamu selera. Kita kembali selepas ini untuk ruangan Sega. Terus dengar. Polis Abang. Serasi dengan ku.

menawan ni, no? Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama, no? Kita buanglah sampah dalam.

0: Salam dari UAM Padu Verstyle Semasa.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Alhamdulillah bersama dengan Fransi yang ke-12 50 minit tengah hari. Alhamdulillah hujan agak lebat juga di sekitar Pekan Kangak ni. Macam mana di tempat anda sekarang ini? Bagi yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya nak kongsikan untuk anda yang mana kalau setakat semalam jeribu di Perlis IPU sederhana dan kesannya sudah pun dirasai. Dan Alhamdulillah bila hujan turun sahaja ni, makna katanya kita doakan doakan hujan rahmat ini membawa terus jerebu ini keluar daripada kawasan udara di

Okey, jadi dia PM 2.5 nitrat dan juga ada asid yang terkandung di dalam air hujan ketika jerebu ini. Dan kesan hujan berasid ini boleh merosakkan tumbuhan, mempercepatkan kisan bangunan dan logam dan juga mengganggu hidupan akuatik. Okey, tapi betul ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita percaya hujan ni tetap rahmat ya. Tapi kalau di kala musim jerebu, ia juga membawa apa yang kita tak nampak kan, ada partikel-partikel halus di dalamnya. Okey, jadi pastikan anda janganlah redah macam tu saja. Kalau waktu hujan ni, sediakan payung sebelum hujan. Dan juga jangan sengaja juga nak bagi kena yang hujan, sebab katanya jerebu hangat dan sebagainya kan. Jadi nak bagi yang hujan, oh jangan begitu ya, kerana titisan yang turun ni melalui udara yang sarat dengan partikel dan bahan pencemar dan sebagainya boleh diturun bersama dengan hujan. Memang hujan ni bantu untuk bersihkan langit. Tapi sebelum langit itu bersih, sesuatu perlu turun dulu kan. Pencemaran tu dia turun dulu sebelum nak bersihnya udara itu. Jadi pastikan anda cari tempat berlindung. Kalau terkena, kena cepat-cepatlah balik, salinlah baju, tukar pakaian seperti biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah SWT daripada sebarang penyakit yang kita tak ingini, insyaAllah. Itu dahlah antaranya sebahagian daripada topik Sega hari ini, mengenai partikel-partikel di dalam air hujan yang mana ketika di musim jerebu. Jaga kesihatan anda ya, kerana kesihatan itu sangatlah mahal nilainya. Okey, kita dah pun nak masuk di jam yang terakhir dah pun selepas ini untuk Hangat Lit edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus dengarkan, ini dia untuk Anar Hazami, Mungkir Bahagia, Perlis FM.

Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit syopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain.
4: Amin, Ramal Amin. Alhamdulillah, saudara. Sebentar tadi telah memasuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.16 minit tengah hari. Dan sekarang ini terus saja untuk kita dengarkan siaran langsung solat jumaat menerusi Nasional FM dan langsung di TV1.
5: Apapun, kita akan sama-sama ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang kedua dan juga khutbah yang bertajuk hari ini akan berbicara tentang bekalan menuju hari akhirat, insyaAllah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جماعة yang dirahmati Allah Khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan menuju hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain?
Adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian, sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersempena sambutan 80 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat, marilah kita merakamkan penghargaan kepada seluruh warga JKM, khususnya barisan hero jaket oren yang terus menyantuni rakyat dengan penuh amanah dan ihsan. Di sebalik setiap faya dan permohonan, ada insan yang mempunyai maruah, perasaan dan harapan bahawa ada kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, warga emas yang mendambakan perhatian, orang kurang upaya yang mahu diberikan peluang, serta keluarga yang sedang diuji. Tema menyantuni rakyat memperkasa masyarakat, mengingatkan bahawa kebajikan bukan sekadar menghulurkan bantuan, tetapi membantu manusia membina semula kehidupan dan berdiri dengan bermaruah. Tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat bukanlah tugas JKM semata-mata, tetapi amanah kita bersama. Santunilah mereka yang memerlukan dengan hormat, dengarlah kesusahan mereka dengan empati, dan bantulah mengikut kemampuan. Mudah-mudahan tangan yang menerima bantuan pada hari ini menjadi tangan yang memberi pada masa hadapan. Semoga 8 dekad pengabdian JKM terus menjadi amal bakti yang dikenang manusia dan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا رجا برميسوري أغوم رجا ذاري الصوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار علم وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من ناصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat ini sampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Zali dengan tajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Apa yang boleh kita ambil intipati khutbah hari ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah, yang mana dunia ini hanyalah persinggahan sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Janganlah kita terlalu sibuk mengumpul bekalan untuk dunia sehingga kita lupa menyediakan bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejurus selepas solat Jumaat akan diadakan solat hajat berikutan situasi terkini jerebu. Jadi sama-sama kita panjatkan doa agar segala urusan dipermudahkan. InsyaAllah saudara, kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan untuk itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar radio RTM, Encik Hasrul Hasman dan juga Encik Syahrudin Jusoh. Kembali ke kontina.
2: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda. Alhamdulillah, kembali di konti Polis FM ketika ini. Dan tadi telah pun kita dengarkan langsung menerusi Nasional FM untuk siaran langsung solat Jumaat yang baru saja disiarkan untuk anda sebentar saja tadi. Mudah mendapat manfaat bersama daripada perkongsian pada hari ini menerusi khutbah solat Jumaat. Dan untuk anda, saya Atikah masih lagi teman anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Terus dengar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا الله, sesungguhnya kami memohon kebaikan dari angin dan cuaca ini dan kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami memohon denganmu agar dijauhkan dari keburukan angin dan cuaca ini dan dari keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab jerbu ini daripada kami. Sesungguhnya kami orang yang beriman.

Blast FM, Razi dan ku. Alhamdulillah untuk anda. Terima kasih masih lagi setia mendengarkan Blast FM walau di mana jiwa anda berada. Dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujung bagi Hangat Lead edisi hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengenalan konti ini hari ini sepanjang 4 jam. InsyaAllah esok saya kembali lagi teman anda Hangat Lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi akhir kata daripada saya, hiasilah diri anda dengan perkara yang positif. Mudah-mudahan segala yang positif menghiasi dan mengelilingi hari anda. Mudah-mudahan insyaAllah. Selepas ini terus saja mendengarkan di segmen yang berikutnya, Hemoy-Hemoy bertemankan DJ Bella, teman anda. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.

0: kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, yang tinggal semua kan? Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kamu Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya, memuliakan dengan tunduk hati. Hati yang tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan? Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan. Allahuakbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu. Sekian daripada saya, Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Maulidur Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

Taiwan ni no, ada bukit bukau yang indah, ada sawah pendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi terus setia berteman Kapelis FM di mana jua anda berada. Kembali semula bela teman anda edisi Jumaat hari ini. Ruangan Hemoy Hemoy, kita enjoy kapal sempoi. Dan apa pun, terima kasih rakan tugas kita yang baru saja selesai di ruangan hangat lead DJ Atika 10 pagi hingga 2 petang. Banyak perkongsi yang menarik hari ini edisi Jumaat. Jangan bimbang mana, terus setia bertemankan Hemoy Hemoy. Kita enjoy kapal sempoi.

0: Ni abang, awak ni ayam melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh ni orang loh ni nak jimat ayam yang abang buka ayam meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
0: Nampak, ha, nak basuh-basuh lah tutup lah ayam tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Ha tau tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin suami ataupun isteri kita, mungkin anak-anak kita.

kami di mana jauh anda berada. Ha, waktu ini bertemankan Kak Bella sampai pukul 6 petang nanti. Ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapos Empoy. Edisi hari ini, pastinya jangan pergi mana-mana kerana hari ini ada pelbagai perkongsian menarik untuk anda. 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jam yang kedua nanti, nantikan kita akan bawakan kepada anda Pelet Molek bersama Bella, Pak Is dan Cik Kri. Pastinya jam yang kedua nanti 3.15 minit petang. Jangan pergi mana-mana, terus layan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapas

pun dah nak mampir ke pukul 3 petang dah. Makna kata pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama Ringkas 3 Petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan bersama di ruangan Pelet Polit bertemankan Bella, Pak Is dan Cik Kri jam yang kedua nanti. Okey, jangan pergi mana-mana kerana anda kena terus setia bertemankan Pelis FM di mana jua anda berada. Layan terus kami, okey? Hemoi, kita enjoy. Kampus Sempoi.

0: Senyum penawar duka, senyum penghubung silaturahim, senyum membawa bahagia.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nampak lupa nak buka bidah. Ni pasal depa baru mai. Apa khabar lah Cik Kri dan Pak Is?
2: Baik. Alhamdulillah.
0: Gena lagu mana keadaan ni? Pasal depa kata tak dengar lah. Seminggu lepas.
2: Kadang-kadang terbanti lah sak.
1: Ya.
2: Ada jadi macam sakit-sakit tu. Terbanti lah sak Sarah ni.
1: Itulah manusia.
2: Hidup ni lagu tu lah. Dia pergi mana lah. Dia kena. Setiap orang kena apa ni.
1: Ya.
2: Ada ketika dia lah. Ada waktu dia.
1: Betul.
2: Jadi kita bersyukur lah. Kau mana pun sakit kah. Lagu mana pun. Semua Allah Ta'ala yang
1: berikan. Itu dia. Orang kata kesihatan ni dia lebih bernilai
2: cikri. Betul.
1: Daripada mata wang duit ni. Kadang-kadang tak boleh nak beli kita punya kesihatan ni.
2: Betul. Duit banyak pun tak guna orang no.
1: Betul.
2: Kalau tak apa sihat.
1: Dia main dengan lo ni cuaca jerebu. Macam-macam lo ni. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, jagalah diri anda. Jangan terlalu terdedah cikri no.
2: Ya, tak boleh terdedah lama.
1: Itu dia.
2: Pakai lah mask kalau boleh.
1: Kalau boleh no. Bukan tak pernah pakai
2: je. Aduh, beli tan dulu pun tak ada hari.
1: Betul
2: orang.
1: Banyak
2: lagi.
1: Jangan kalih radio. Sebab kita akan bawakan berkata-berkata luar palih. Pelik palih. Yang sangat tak pernah dengar juga. Saya pun tak pernah dengar. Oh, kali ni saya nak bawa macam kering.
2: Amat menakutkan.
1: Tu dia.
0: Belok gelok dulu. Saya tahu dah.
1: Ya, tu dia. Dan boleh kita kongsikan Cik Kri.
2: Sila.
0: Siapa nak mula dulu?
1: Bawa Cik Kri.
2: Aku hok bawa. Hok tak ada dalam buku.
1: Tak ada dalam buku?
2: Hok ni mak dalam mimpi ya.
1: Bubuh.
2: Tapi dah banyak pakai duk. Bagi tu kita kena bagi lah. Ni dia pun kata apa dia pun Tikmah ikut dia kami pun. Kali ni kita ikut yang apa bela. Cik Kri nak bawa satu
0: itulah.
2: Satu benda lah. Tambahan lah. Kadang-kadang bercakap. Kadang-kadang kita tak kata gerak. Tak kata mutu.
1: Mutu pun tak kata.
2: Kita kata apa marga.
1: Tu dia.
2: Marga apa bela ni.
1: Ini Cik Kri bawa perkataan
2: Mago.
1: Saya bawa satu perkataan yang berada di dalam kamus dialek Perlis. Yang mana kami sendiri, saya dengan Cik Kri, saya tanya Cik Kri tak ni. Saya juga bertanya kepada Belo. Belo juga jangan-jangan dengar. Tapi penuh dengar. Perkataan ini ialah Boyan. Boyan itu apa? Boyan ini ialah rambut lelaki yang baru digunting. Orang Perlis panggil Boyan. Belah mana?
2: Tak tahu lah potong kena apa kena.
1: Kita tak tahu.
2: Jenis mana tak tahu.
1: Tapi dia pun panggil Boyan. Pesen lagu mana pun kita tak tahu. Sekejap lagi kita dengarkan perkongsian dan panggilan yang akan kita dapat sekejap Cik Kri.
2: Tak saya dah.
1: Yang mana mereka guna kata Boyan.
0: Kalau Cik Kri kata tadi perkataan yang Cik Kri nak bawa.
1: Apa marga?
0: Cik Kri bagi contoh sikit apa marga.
2: Apa marga ni tambahan lah bila. Kadang-kadang Cik Kri selalu sangat lah. Cik Kri nampak lah benda tu mutu. Tapi bila kita kata apa marga ni.
1: Bentuk dia mungkin.
2: Ubah suai sikit.
1: Ya.
0: Kita orang bersiap. Orang bersiap dah.
2: Kita kata apa marga ni. Tak nak keli. Kita buat heran lah. Marga ni macam terheran lah.
1: Dan bila contoh ayat kepada Boyan ni.
0: Baik.
1: Dia kata lagu ni. Aku tengok Boyan kau cantik lah. Kapi gunting mana? Itu dia. Boyan je kena
2: Boyan.
0: Kita nak kena tunjuk contoh ini Boyan daripada Cik Kri dapat ikut.
1: Boleh. Boleh.
2: Aku bawa kerak tak ada lah.
1: Boyan dulu.
2: Boyan
1: nak tengok Boyan dengan kami berdua boleh masuk di dalam TikTok live.
2: Tapi kena Perlis. Buka lah ni kain-kain sabar-sabar ni.
1: Dan kita ada juga sedang live di dalam FB.
2: Pedoh mago boy.
1: Perlis FM. Dan kalau juga pendengar-pendengar nak dengar suara masing-masing di dalam radio Perlis FM 1.2.9 ni Cik Kri. macam mana depa boleh halau kita di nombor 0479708888.
2: Janganlah terlalu malu.
1: Jangan terlalu malu. Kita telefon. Try tengok.
2: Boleh dengar suara kapur balik.
1: Puh, dia
2: sedak, kedok.
0: Tu dia mai dah.
2: Mai dah.
1: Suruh.
0: Kita timer tengok siapa pula tabik hak mola hari ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, tu dia. Kak Wah kita.
2: Kak Wah.
0: Apa khabar Kak Wah?
3: Abang baik, bos sudah buat goreng pisang.
0: Oh. Buat dah dah ke? Nak pergi ke mana tak ni?
2: Woi, doh, salam.
0: Buat dah dah. Hana,
3: tenang. Ayah Risha. Pakat mai berhimpun.
1: Oh, mai buat apa kau?
2: Oh, pot.
3: Dekat-dekat.
0: Yang kat Wah, buat dah dah. Ni kat Wah, apa mangga pula esok nak masuk?
3: Esok, tak tahu esok ada kenuri kampung.
0: Tak gaduh.
1: Dia dah kena pergi masuk.
2: Belum. Dia jadi mentara dia.
0: Jadi kat Wah nak guna apa mangga ke? Boyan.
3: Boyan tu Kak Wah selalu sebut
2: tu
3: dari
2: dia.
3: Arwah Pok dulu ni.
0: Kataan lama ni.
1: Lama sungguh ni.
0: Baik, geno Kak Wah ayat contoh Kak Wah.
3: Boyan ni kepala lah.
2: Kepala lah.
1: Try dia tu. Buat ayat.
3: Esok. Nanti tak. Esok kalau cikgu nak cek. Jangan buat kepala boyan tak elok. Dia kalau boyan tak elok rambut memang huduh lah. Dia kira licin. Lepas tu takut jamboi tengah.
1: Itu kira boyan lah.
2: Buat jamboi.
3: Boyan dulu ni. Dia ada jamboi tengah. Lepas tu kelilin botok. Ceng. Bila balik sampai rumah. Hang buat apa mega tak lagu tu. Dia kata lagu tu pula.
2: Tahu tepi, tahu tengah. Buat Trojan.
3: Lepas tu elok sampai rumah, mak kita tanya, loh, hampir buat apa? Mega lagu tu.
1: Itu dia, ada semua je kering. Ayat tu cukup lengkap.
2: Cukup lengkap, cukup cantik. Yang kat
1: orang kongsi yang bersama nak
2: kita. Okey, hambut ya.
1: Boyan pun ada. Apa mega pun ada. Itu dia. Dan kita ada, ini ni, bela bawa dalam poster apa lah.
0: Dalu.
2: Kita
0: ada tiga perkataan. Dalu yang bermakna maksud selepas itu, kemudian, bila, habis tu.
1: Dalu ni kalau saya je ni mak boleh sebut dalu ni puah.
2: Dia bukan bati lah.
0: Dalu. Ada juga yang sebut halu. Halu. Kau buat gini. Dia ada kawan tu duk cerita lah. Kawan sama kawan duk cerita. Aku kek palo nanti boleh nak buat kerja. Halu kau makan apa?
2: Terbanti tak?
0: Halu kah dalu yang paling lama lah kita nak tanya.
1: Halu.
0: Kenapa halu tu lama lagi?
1: Dan saya selepas saya buat kajian Encik Kari. Tentang halu-dalu ni. Apanya dia guna selepas cerita tu dia tanya. Dia lagu ni. Contoh dia lagu ni. Baru ni accident.
0: Baik.
1: Depan kedai mai. Kawan tu jatuh. Berdarah kepala macam ni. Lalu ni ambil motor rompi gitu lah. Gitu. Dia tanya kata. Dia ada benda dia nak cerita lagi.
2: Dia tak habis.
1: Dia sambung dengan Lalu.
2: Dahlah dia tak habis cerita lu.
1: Ada. Sambungan.
0: Betul. Orang panggil memang sampai.
2: Automatik.
0: Buat ayat pun ada perkataan untuk disambung dengan cerita yang lain. Tapi dia belum habis sembang.
1: Tak
0: boleh potong lagi.
1: Jangan duk potong.
0: Baik. Kita nak berehat seketika tau. Jangan pergi mana-mana. Kerana selepas ini kita akan dengarkan lagi perkongsian pendengar-pendengar kita. Dengan tiga perkataan kita bawakan. Iaitu yang pertama apa maga.
1: Apa maga.
0: Yang kedua
1: kita ada boyan
0: dan juga dalu. Semuanya selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap teman-teman.
2: Siap.

0: Ali semula betul makan bela.
1: Faiz.
2: Hey, keren.
0: Oleh edisi hari ini, hari Jumaat. Dan kita masuk di ruangan Pelik Paling. Kita bawa ketiga perkataan. Apa Margo, Boyan dan Dalu.
1: Dalu.
0: Lepas tu kan, Dalu. Ni Cik Kri dan Pak Is, kita ada contoh di ruangan Facebook Live Play FM.
1: Ada dah.
0: Daripada Kak Norizah Mak Arsyad kita, dia buat ayat menggunakan perkataan apa Margo yang diberikan oleh Cik Kri tadi.
1: Ya, ya, Margo.
0: Ni kaca pi tengok jeluh di luar tu. Ha. Apa Margo tu dalam tong sampah tu?
1: Oh, kubang.
0: Oh, duk kubang apa dah dalam tong sampah tu. Oi, duk tabik kelupak-kelupak tu. Oi, bahaya hujan-hujan ni.
1: Ya,
0: betul. Cakap pi tengok apa Margo ada.
1: Apa Margo.
0: Boleh lagu tu?
1: Boleh.
0: Lului.
1: Lulus.
0: Itu daripada Cik Kak Norizah kita.
1: Ya, kelam selamat.
0: Kak Norizah Arsyad. Terima kasih banyak pendengar-pendengar kita yang mana terus mengikuti perkataan-perkataan yang kita bawakan di Pelek Paling.
1: Betul.
0: Sama Cik Kri dan juga Cik Pak Is.
1: Ya.
0: Baik. Geno, Cik Kri kot ada pertambahan daripada Cik Kri berkenaan dengan apa Margo.
1: Apa Margo? Apa Margo ni banyak lah Pak Is. Tapi dia jadi spontan. Apa Margo ni dia selalu jadi spontan. Ha, kalau kita semang-semang-semang, kita nak tanya abak-abak ni, kita akan kata apa Margo.
2: Oh.
1: Kalau mesin padi pun kita kata apa Margo bunyi tauk. Ha. Ha, kalau mesin padi, dia boleh guna belakangnya lah.
2: Boleh.
1: Ha, bukan cakap ni.
0: Cakap-cakap
1: pisau. Lintah ayah jalan.
0: Pisau
1: lo. Pisau lo tengok apa Margo bunyi.
0: Oh, kaito tu bunyi dah lah. Ham siap lah. Itulah yang kata kan, no?
2: Mak saya ni Boyan. Dengar kepada Kak Wo kata tadi ni. Cakap simpan rambut di depan diri.
1: Remoy, ha? Remoy.
2: Kelilik dia tu potok cin, you know?
1: Tengok tu kacau
2: kaku. Sebenarnya, Cik Kri, dulu ni ada satu sejarah. Ronaldo nama dia. Waktu tu FIFA, Cik Kri main bola Piala Dunia. Dia potong rambut tu kelilik.
1: Tahu, di depan. Hak tengok,
2: ha? Bukit hak tu juga yang dimaksudkan oleh Kak Wo kita, Boyan.
1: Tapi dulu baik kau duk tak ingat ah.
2: Ya.
1: Budak-budak muda ni duk buang kat tepi ni duk buat line ni.
2: Oh, buat line kat tepi.
1: Buat line kat tepi. Aku buat dah sekali.
2: Pernah buat
1: kali.
2: Amboi.
1: Balik tu kena. Hantar kata ke api gunting mana oi. Pasal apa ni jadi line ni. Kita kata tersilap tau. Tersilap sebelah ni dah. Itu nak bagi balance buat sebelah ni.
0: Bukan kategori Boyan tau.
2: Bukan.
0: Boyan ni orang kata potong ke semua. Dia ada ubah suai dah.
2: Ya.
0: Ubah suai ke semua dah.
2: Kita masih mencari.
0: Hujan turun tak sanggup.
1: Hujan turun pula.
0: Alhamdulillah.
1: Lain kutu tu guru.
0: Ni kalau kata nak Boyan ni petang ni. Pasal tak mahal lah tu. Ni kena ayat hujan. Bayak mahal-mahal dah.
2: Tak berjenis.
0: Tak berjenis. Solo dulu. Boleh buat Boyan lain tau.
2: Ya.
0: Cik Kri dan Pak Is, kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita di ruangan TikTok Live Pulis Sofa.
2: TikTok pun Omar juga ni. Omar kita ada abang kita punya selau tadi tak ada nak jawab selau dia.
0: Baik.
2: Abang Bahar Rizal Bahar Nizan Baharin.
1: Terima kasih.
2: Dia punya selau kepada kita tiga.
0: Waalaikumsalam. Kita ada juga Fiza 2009. Terima kasih. Ada juga Mizi Organik.
2: Assalamualaikum
0: Cik Kri, Pak Is, Bella.
1: Ya.
0: Contoh ayat apa Margo.
1: Duk
0: abad belakang mutu aku ni apa Margo.
1: Abad
0: belakang. Malam.
1: Tak payah duk balik lah.
0: Kalau malam tak so duk solo. Buat tak tahu balik kamu.
1: Ataupun tinggal mutu lari.
0: Mutu tinggal bawa beli.
1: Mutu kira hari esok lah.
0: Mau bawa beli.
1: Mau beli pun pick up 14 hari lah.
0: Kita juga
1: apa pun masuk masuk pergi rumah siapa-siapa.
0: Pasal apa Abang Mizi ni dia kata berat. Dia berat lain macam. Tak larat perih. Dia lah tu.
1: Dia duduk balik lah. Orang tu aku kenal lah.
0: Beli bang rumah. Nu orang domoh besar. Lupa singgah kedai nu, singgah kedai ni.
2: Boleh
0: singgah,
2: jadi.
0: Tak
2: boleh
0: ada tang ni beli kedai lain. Tak ada tang ni beli kedai lain.
1: Salam.
2: Ya. Kawi Zulkifli dia. Assalamualaikum buat semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang juga menonton kita di Facebook. Facebook Live Malaysia FM. Kita ada Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
1: Salam.
0: Nak buat ayat menggunakan perkataan apa marga. Sekali lagi kita sambung semula. Kembali semua selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Pelet paling.
1: Kencur.

0: makan belok.
1: Faiz.
2: Ya, gre.
0: Jangan pelik pelik edisi Jumaat pada hari
1: ini.
0: Ya. Baiklah, kita nak tanyakan kepada Cik Kri lah, Cik Kri. Apa marga tu Cik Kri?
1: Apa marga ni banyak. Kadang-kadang kita duduk naik motor malam-malam. Duduk naik dengan kena angin lah. Tengok-tengok kelih putih duduk tepi pokok tu. Kita kata apa marga? Dia jadi kecemas habis lah.
0: Lagu Abang Mizi tadilah no.
1: Abang Mizi kita tak abad. Kita tak kata lah hantu.
0: Dia berasa macam ada benda belakang. Mutu dia berak.
1: Balik abad rumah pun kita abad. Marga tu ada lagi. Aku jumpa pun marga lah tak. Duduk belakang pun rasam lah.
0: Baik. Kita nak tanya pula kepada Cik Pak Is kita. Yang dikatakan boyan tu Cik Pak Is. Ada yang menganggapnya sebagai baru sudah gunting rambut. Ada juga yang menganggapnya gunting ke semua. Betul tak?
1: Botok.
3: Kita masih mencari siapa yang kerap menggunakan boyan ni Cik Kri. Tapi macam mana yang tertulis dalam kamu pilih-pilih ni, dia kata kamu lelaki yang baru digunting Cik Kri.
1: Ni kata gitu ke?
3: Itulah boyan. Itu dia.
0: Baik, kita ada Zafwan Rosli. Yang mana adiknya nak cuba buat ayat. Tahu tak adik dia cok teka umur berapa adik dia?
1: Tadi kau.
3: Dajah 2.
0: Dajah 3 baru.
3: Dajah 3.
0: Di sekolah kebangsaan Senor.
3: Oi.
0: Terima kasih adik kita yang bernama
1: Atif.
0: Atif guna Facebook abang.
1: Tak boleh nak buat lagi.
0: Terima kasih adik Atif yang berada di sekolah kebangsaan Senor. Umur 3 tahun nak buat ayat pelik-pelik. Dia gabung ke semua ayat tu. Apa marga, boyan dengan dalu. Ni lagu ni ayat dia. Apa marga kakak duk tengok tu ibu. Lepas tu duk kelih buah durian dalam koloh. Dalu duk nengok-nengok buah durian tu siapa punya.
1: Boleh
0: kan lagu tu?
1: Boleh.
0: Angka kering.
1: Pasal budak tu kecil dia boleh tahu marga.
3: Boleh.
1: Lulus.
0: Dia ajak kali Joh pergi tengok orang lawan pau.
3: Semua. Kepada orang yang berada di Pali yang datang.
1: Ada pulak orang.
3: Ada ni lawan pau di Kuala Pali.
1: Kali kedua.
0: Kita ada Nur Elifa juga yang berada di Facebook Perlis FM. Apa marga kau beli ni? Cik Kri oi. Hati guna ke benda ni?
1: Rojok.
0: Sagi duk bersadar betul-betul atas kabinet tu. Buat habis duit. Beli pun marga pula dah Cik Kri.
3: Ni sebut buat beli.
0: Cik Kri yang beli.
3: Sebut.
1: Aku juga beli.
3: Beli je Cik Kri. Ada lalu oleh jenis masuk kedai. Lelaki duduk azan di luar.
1: Lelaki duduk di luar?
3: Duduk di luar kedai duduk azan sebab cari pintu tak jumpa. Contoh macam Abang Mizi Organik ni dia kata. Marga digunakan macam-macam situasi dia kata. Duduk cari apa marga dalam kedai tu tak tabik-tabik lagi ni.
1: Dia duduk tunggulah kereta.
3: Jadi tak kesima je Kri.
1: Pasal bagi bini pergi cari. Lambat.
0: Ada juga lakinya hembus doa pitok di muka. Tak kena selain marga macam-macam.
1: Ya habis aku ada juga lah tu.
3: Dia guni sedia Cik Kri. Sebelum bini nak tabik pitok tu. Tarik kepala hembus dia hembus.
1: Kena hembus dia hembus. Tarik lah.
3: Kurang pada 2 minit sayang lah.
1: Dia keluar.
3: Kurang buat ke tu.
0: Dia mujarak.
3: Mujarak
0: tu.
3: Jarak tu. Dia bukan bagi mujarak.
0: Dia mujarak pun ajak pergi dalam lain pun kan.
3: Tak bagi bini tu dengar.
1: Boleh cuba.

0: Cuba.
1: Teraklah tengok. Ya.
2: Kita baca di ruangan TikTok live Cik Kuih dengan Cepat Is. Kita ada Fisa 2009. Dia ucapkan tahniah lah adik darjah 3 tadi boleh buat ayat. Pelik Pauling. Nama Atif. Sekolah Kebangsaan Senor. Baik, kita ada juga Cik Nurul. Ni. Nak datang marga apa masuk dalam rumah ni nanti keluar-keluar. Hei. Membau dah. Mungkin ada binatang mati dalam rumah aku. Cari tak jumpa apa mangga.
0: Ni, satu lagi darjah 3 atau 9 tahun meloi.
2: Ya.
0: 9 tahun bukan 3 tahun.
2: Darjah 3.
0: 9 tahun.
2: Siapa sebut dah 3 tahun tu?
0: Meloi tersasui.
2: Tadi sebut darjah 3. Darjah 3 di Sekolah Kebangsaan Senor.
1: Tu dia.
2: Kita ada juga daripada Daus. Assalamualaikum bro DJ. Tu dia Daus. Terima kasih Daus. Kita ada juga Tea Cup Cafe Sempo.
1: Menyelo. Aku dah ingat orang tu. Orang tu.
2: Kosong orang tu. Assalamualaikum.
3: Salam. Betul orang tu.
1: Orang tu.
3: Pandai
1: tu.
2: Cik
1: Aura.
2: Pakku kita.
1: Pakku Chopin.
0: Pakku baru pantun sekali. Pakku tu. Lama tak dengar.
3: Tadi boh lah. Saya radio klasik panggil tadi.
1: Bodoh. Habis
2: ni radio klasik ni lah. Radio paling pula.
1: Tak dengar.
3: Tadi boh dah satu. Apa ya. Kisah madu tadi.
2: Madu.
3: Alah dia lupa habis lah eh.
1: Lupa. Hot tadi bukan nak ingat dah.
0: Tak apa, mak je nak lah.
3: Memori dia kurang sikit dah.
1: Tak apa, Pak Ku bubuh hot lain lah.
0: Tak apa, kita main pelik polis pulak dah hari ni.
2: Baik. Cik, Pak Ku kita nak guna ayat yang mana? Nak guna perkataan mana? Apa, moga, boyan ke, dalu?
1: Dalu. Tiga lah ni bagi.
3: Apa, moga tu... Apa ni, apa benda yang beli
0: lah? Buat apa benda lah. Boya ni omui lagu mana ni?
3: Tu dia penduduk ramai jual apa mangga tu yang penuh makan pergi tengok tu.
1: Dia tak tebut, you know, dia kata mangga.
0: Dia tak tahu.
1: Dia tak tahu selalu boleh. Dia tutup mangga lah.
0: Boya benda bagus. Boya lagu mana?
3: Boya ni satu... Apa ni... Potong rambut lelaki tu di depan ni. Dia buat... dia buat naik sikit.
1: Dia remoy.
3: Remoy ataupun boyan sama lah.
0: Apanya boyan tu remoy.
1: Kau untuk lelaki je
3: tu. Bukan dulu orang kata, kau ramai ranjang remoy Firamli lah.
2: Ni kiranya kalau dulu-dulu ni ada remoy tu orang kata paling orang jadi rebutan lah no. Orang tak ada remoh itu minta maaf lah. Minta maaf tak ada remoh.
1: Kena tuduh metod sebelum lah kau. Dumbuih.
3: Dulu nak keluar kangak tu. Remoh tu.
0: Kena pihak
2: remoh ni kata je.
1: Dia ada sikap lah dulu. Dulu ada sikap lah.
2: Besok remoh
3: dekat ni. Dulu orang lelaki-lelaki sebenarnya dia ada sikat kecil kena bawa
0: abang nak angkat remoh eh.
1: Lodok lah dah. Dulu ada sikat dah.
2: Baiklah pakku kita.
0: Pakku ada satu lagi baru.
3: Kerana ni kaedah daripada camin tak buka ni.
0: Habis remoh eh. Pakku ada satu lagi baru. Lalu.
1: Dalu.
3: Oleh itu ke? Kamu ni oleh itulah.
0: Oleh itu betul.
1: Dalu tu oleh itu lah.
2: Cuba buat ayat tengok.
3: Aku pergi ke mak kau pagi tu. Dalu tengok kata tak ada. Aku belah ke mak lain dulu.
2: Mudah. Kawan banyak. Member. Terima kasih pakku kita yang berada di Cupi. Assalamualaikum.
1: Muka guru nampak nur.
2: Baik, kita pun dah sampai penghujung dah.
0: Tapi
2: sebelum tu kita nak habis sikit lagi lah. Bukan nak tutup lagi lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini dia yang dikatakan Pak Mut. Apa khabar Pak Mut?
4: Baik.
2: Pak Mut nak guna perkataan mana? Boyan ke, dalu ke, ataupun dalu. Perkataan
4: apa
2: marga? Yang mana satu?
4: Apa marga?
2: Ya, baik. Okey, bolehkan sekarang.
1: Boleh.
3: apa mogok lah lagi masuk lautan ni. Orang.
2: Malam ke siang?
3: Oh, malam siang. Siang lah.
2: Oh, siang. Siang tak boleh.
3: Oh, tak boleh. Masuk lautan.
1: Lutup, lutup.
2: Tak boleh, hambat lah. Hambat lah.
3: Oh, kena panggil peho metal lautan.
0: Oh, waktu je tu. Waktu petunjuk kata nak suruh clear omoh.
2: Baik, itu saja ke Pak Mun?
3: Ha, itu
1: dia. Baik, baik, Pak Mun. Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Tu dia Pak Mun pun sudah pindah buat ayat. Ya, kita tengok di ruangan TikTok kita sikit.
1: Ya.
2: Lawak je dia tu. Ha, di ruangan TikTok kita. Terima kasih banyaklah no. Diucapkan kepada belakang-belakang yang sudi tonton kita di ruangan TikTok. Siapa
1: pula
2: yang masuk talian ni? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa yang cakap ni?
1: Ha, ha, ha. Siapa dia?
5: Alam.
0: Hujah tak dengar.
2: Putu-putu.
1: Alam dia
2: kata. Putu-putu. Alam. Minta maaf sangat-sangat. Putu-putu. Mungkin hujah lebat tempat dia.
1: Hujah lebat.
2: Terima kasih no. Akut kita yang telefon tu no. Baik, kita tengok di ruangan TikTok ni. Kita ada Bang Cik Motor, ada Pak Ngoh. Pak Ngoh pula dia faham boyan tu. Boyan tu bermakna potongan rambut.
0: Betul.
2: Lepas tu kita ada juga... Pak Ngoh juga memberi tahu, memberi ke tahu apa, berkongsi kepada kita perkataan-perkataan dalu tu. Dia selalu membuat perkataan yang ada perkataan dalu tu buat ayat membawa maksud lepas tu lah.
1: Lepas tu lah. Mak kata lepas tu tak mahu jadi.
2: Dia kata dalu. Dia kata dalu jadi.
1: Kata
2: dalu
1: jadi. Bersengak asak lah kau.
2: Baik, kita juga ada pemanggil. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Cik Bella dengan Cik Taiz. Cik
0: Keri.
6: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana ni? Di mana?
2: Di mana siapa Pak cakap ni?
6: Dari Taman Mana Baru Tanah Merah Jitra.
1: Jitra.
2: Wih, orang Jitra. Terima kasih. Panggil apa Pak Ngoh?
6: Pak Long Johan.
2: Baik, Pak Long Johan.
1: Nombor satu.
2: Perkataan apa? Apa mago ke boyan ke dalu?
6: Jamboi.
0: Boyan.
6: Boyan jamboi. Dulu Pak Long dulu. Tahu jamboi. Potong bagi taruh sikit bagi panjang jamboi.
2: Sakar.
1: Hebat.
2: Lepas tu?
6: Hebat lah dulu budak-budak tu.
1: Terima kasih. Orang pun handsome.
2: Dulu Pak Ngoh Johan duk Utaji. Tu yang boleh faham pelek pelih tu.
6: Ya pelek-pelek salah. Bekot.
1: Beho.
2: Pak Ngoh Johan geno cocok di Jitra.
1: Pak Long.
2: Pak Long Johan geno cocok di Jitra.
6: Kawan Pak Ku.
2: Gen.
1: Habis Pak Ku tak dan duk lama. Belum awal.
2: Sahabat. Ya. Terima kasih Pak Long Johan. Sudi ya, telefon baik, radio boleh.
1: Ya.
2: Cik Kri dengan Cik Pak Is.
6: Assalamualaikum.
1: Cantik balik.
2: Baik, nampaknya kita dah sampai hujung. Sebab kita akan beralih ke ruangan yang dinantikan iaitu waktu asap 4.23 minit kita.
1: Waktu wajib.
2: Baik, apapun terima kasih kami ucapkan kepada anda. Tonton di ruangan TikTok Live Lays FM.
0: Masih ramai belum?
2: Ya, ada Tuan Ras. Assalamualaikum keluarga Lays FM. Terima kasih selalu menghiburkan rakyat negara Polis.
0: Sudah, sama-sama. Jangan
2: kali. Ya. Baik. Kita ada kesimpulan dari Cik Kri dan Pak Is. Silakan terlebih dahulu daripada
1: Cik Kri. Buahlah. Jadi apa magar nak Pak Is nak?
0: Ya.
1: Apa magar ni kau ingatlah. Benda tu kadang-kadang kita tak ada nak kata menetang. Kalau masih menetang lah. Kita tak ada nak kata menetang. Kita kata apa magar. Bukan kata kita tak kenal, tapi dengan terkejut dia keluar apa mago.
0: Dengan terkejut, dengan tak kelih.
1: Ha, dengan tak kelih kita kata apa mago. Malam aku lalu kat kubur, aku tengok apa mago ah. Masuk dalam hutan lalang tu.
0: Tu dia.
1: Tak lalu dah malam ni.
0: Tak lalu dah.
1: Malam tu pula. Mago.
0: Kesimpulan untuk mago je kira.
1: Mago.
0: Boyak ni saya jarang guna pakai seharian je kira.
1: Jangan tapi, aku pun terkejut tadi.
0: Tapi hari ni kita mendapat sambutan dengan perkataan boyan.
1: Ya.
0: Pertelu-telu panggilan yang masuk sampai ke lo ni.
1: Ya, teruk tak nak pun.
0: Ya. Mak
1: loyan. Loyan pula. Tu acun.
0: Ya. Pak Long Johan kita.
1: Ya, Pak Long Johan.
0: Juga tercari dengan boyan.
1: dia, dia taingak, dia taingak balik. Dia taingak balik.
0: Oh, tu dia. Baik. Apanya memang banyak orang pakai boya ni.
2: Terbaik.
0: Teknik potongan rambut lelaki yang baru digunting dipanggil
2: boya.
0: Tu dia.
2: Dan bila nampak blain sikit dipanggil apa?
1: Apa mabuk. Pesen apa?
2: Bila nak kaito lagi keadaan rambut tu pi bubuh dalu.
0: Dalu.
2: Aku potong rambut.
1: Oh, hujan.
2: Terima kasih banyak kepada semua yang sudi tonton kita kita bertiga di ruangan Pelet Polik.
0: Ya.
2: Tak kiralah di mana platform dan sosial yang kita sediakan. Sampai di sini saja pertemuan Pelet Polik edisi hari ini.
0: Begitu singkat.
2: Kita jumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Minggu kadap yang lain bersama Bella.
0: Faiz.
1: Cik Kri.
2: Ruangan Pelet
1: Polik. Luncur.
2: Cik Kri dan Faiz. Terima kasih banyak. Jumpa sama minggu kadap pula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa makau atas palau tu?

0: sudah bersama 102.9 Peris FM.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
0: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah Faizuddin Center of Educational Excellence menjadikan keusahawanan digital di Perlis sebagai salah satu fokus utama dalam memperkasa golongan asnaf. Baginda bertitah menerusi program keusahawanan digital FCOEE, peserta dibimbing untuk membangunkan perniagaan, memperkukuh penjenamaan, memanfaatkan platform digital serta meningkatkan jualan dan pendapatan. Inisiatif ini menjadi pemangkin kepada peralihan golongan asnaf daripada penerima bantuan kepada individu yang mampu menjana pendapatan sendiri. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika berkenan berangkat ke majlis pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Dr. Abdul Mukti sempena istiadat pemasyuran dan penyerahan watikah kepada baginda sebagai Chancellor Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM di Medan, Indonesia baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anaknda putri kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalullah. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah FCOEE yang bernaung di bawah MAIPS terus memperkukuh ekosistem penyelidikan negeri Perlis menerusi pelaksanaan 49 grant penyelidikan bernilai keseluruhan RM370,000 bagi fasa 3 2026-2027. Jumlah berkenaan merangkumi 40 grant penyelidikan jangka pendek, 5 grant khas flagship FCOEE dan 4 grant sepadan. Sekaligus mencerminkan komitmen FCOEE yang bernaung di bawah MAIPS untuk menjadikan penyelidikan sebagai pemacu pembangunan pendidikan, pemerkasaan asnaf dan pembangunan modal insan. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah demikian selepas berkenan menyerahkan sumbangan Ibnu Sabil Maibs kepada Konsulat Jeneral Malaysia di Medan sebelum berangkat pulang ke Malaysia baru-baru ini. Lawatan kerja tersebut memperkukuh hubungan diplomatik jaringan pendidikan tinggi serta kerjasama kebajikan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia. 100 peserta terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah dan komuniti setempat terlibat menyertai program jelajah kasih bersama pelajar dan komuniti sekitar Kampung Berhutemak, Anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Negeri Perlis. Pengarah program Abdullah Ashraf Rizal berkata, pelaksanaan program itu antara usaha berterusan GPMS menyampaikan maklumat mengenai bantuan dan program pendidikan yang disediakan kerajaan. Selain itu, pihaknya juga berpeluang berkongsi serta berinteraksi bersama peserta yang hadir berkaitan masalah pelajar yang sering berlaku di sekolah termasuklah isu buli, masalah kehadiran pelajar serta adab dalam menuntut ilmu. Tambahnya, pendekatan turun padang bersama komuniti memberi ruang kepada pihak GPMS untuk mengenal pasti pelajar yang kurang berkemampuan dan memahami keperluan mereka untuk meneruskan pendidikan ke tahap tertinggi. Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 menjadi platform terbaik dalam usaha mempromosi Perlis sebagai destinasi pelancongan unik khususnya terusan Kampung Wai. Pertandingan yang berlangsung pada 4 hingga 6 September lalu membabitkan 1,200 peserta dari lebih 15 buah negara dengan jumlah pengunjung mencecah 40,000 ketika temasya Sukan Lumba Perahu itu berlangsung. Sekaligus membuktikan penganjuran Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis yang memperkenalkan identiti, warisan dan potensi Kuala Perlis bukan lagi sebagai acara domestik, sebaliknya berjaya menarik kunjungan dari seluruh dunia. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata, Kuala Perlis mempunyai keunikan tersendiri. Ia dapat dilihat melalui kehidupan nelayan, warisan perahu tradisional, budaya masyarakat pesisir, makanan laut, gastronomi tempatan serta keindahan muara dan perairan di situ. Katanya, kesemua elemen tersebut merupakan aset tidak boleh dicipta semula di tempat lain dan penganjuran pesta berkenaan merupakan satu usaha untuk memastikan warisan Perlis terus hidup dan diwarisi oleh generasi muda. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

ke pukul 5 petang. Pidah sak je masa. Dah pun kita layan hiburan, info. Dan juga jam ini kita dah pun siarkan kepada anda. Waktu asar tadi, azan telah pun masuk pada pukul 4.23 minit petang. Waktu asar seluruh negeri Perlis. Dan juga kita dah pun ikuti sama-sama berita Perlis FM tepat jam 4.30 minit petang. Baik, kita juga ada di ruangan ini hebahan berkaitan dengan penyertaan untuk anda bagi program Perlis Farmasi Run yang akan berakhir esok 19 September 2026 hari Sabtu. Jadi warga Perlis, jom kita sertai program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis, Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis pada esok 19 September 2026 hari Sabtu jam 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Ha, jangan lepaskan peluang. Kerana yang menarik ni, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5km dan 10km. Oh, maksudnya kita pilih 10km, mana main yang pendek-pendek. Jangan duduk pergi mana-mana, kita nak terus layan beberapa perkara lagi, hiburan dan sebagainya. Tepat jam 5 petang, kita akan ikuti sama-sama Utama Menerusi Nasional FM. Hey, moi, hey, moi.

berbeza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan titian ilmu, pembahagian hibah dan faraid bahagian pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zahrin bin Zakaria.
2: Titian ilmu, menyuluh jalan hidup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nafarahu wa walah, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Alwi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan masa dan kelapangan waktu untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah. Kita juga berkesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyambung semula kupasan kitab Al Halal wal Haram fil Islam karangan Syekh Yusuf Al Qaradawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Pada pertemuan yang lepas, kita sampai kepada keadilan di dalam pembahagian harta kepada anak-anak semasa ibu bapa masih hidup. Yang tu yang telah kita sampai pada pertemuan yang lepas, yang kita biasanya menggunakan istilah hibah, hibah pemberian sesuatu harta yang berharga kepada anak-anak semasa kita hidup. Itu juga mesti diberikan secara adil kepada anak-anak mengikut keperluan. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, adil itu bukan semestinya sama banyak. Tetapi adil itu ialah kita wada'a syai'an fi mahallihi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya mengikut keperluan, mengikut keadaan dan keperluan, bukan semesti banyak. Mungkin anak perempuan lain, anak lelaki lain, anak yang sakit ada keperluan dia yang tertentu, anak yang memerlukan perbelanjaan yang lebih mungkin ada perlu yang lebih. Seperti yang telah kita huraikan pada pertemuan yang lepas, pada malam ni kita sambung lagi perkara yang berikutnya, iaitu yang berkaitan dengan pembahagian harta selepas kematian, iaitu yang disebut sebagai miras atau faraid. Pembahagian harta pusaka selepas kematian. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pembahagian harta pusaka kepada para waris. Waris itu bukan semestinya anak. Waris yang seseorang si mati dia tinggalkan bukan semesti anak. Dia mungkin ada adik-beradik dia. Dia ada isteri, dia ada suami, dia ada ibu bapa dia lagi, mungkin dia ada ibu bapa, mungkin dia ada lagi tok wan dia, tok wan dia juga termasuk dalam ahli waris yang layak menerima harta warisan. Itu antara ashabul furud lah, kalau dalam bahasa Arab kita sebut ashabul furud, ahli-ahli waris, orang-orang yang layak menerima waris, itu antaranya lah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran jelas, di awal perbahasan ini saya akan baca dululah. Kitab ini bukanlah membahaskan secara terperinci. Kalau kita nak mengaji lebih mendalam ilmu faraid, kita boleh baca, kita mengaji kitab yang khusus. Kitab seperti ilmu miras, ilmu faraid, ataupun kita mengaji dalam kitab-kitab fiqah. Ya, lebih terperinci, bahkan dinyatakan contoh-contoh masalah-masalah tertentu supaya kita lebih faham kalau si mati meninggalkan golongan-golongan ini, siapa yang layaknya. Law ni tak payahlah, tak susahlah. Zaman law ni tak susah. Kalau kita rasa tak tahu susah ni, saya pun bukan orang yang mahir, walaupun kita belajar lah. Ada subjek sampai kita belajar satu sampai satu semester, 5 bulan, 6 bulan belajar buku, satu kitab tentang ilmu waris, pewarisan, ilmu miras, ilmu faraid ni. Bukanlah kita ni orang yang mahir, tapi law ni dah dia ada chip, dicipta aplikasi untuk memudahkan urusan kita. Sebelum kita nak pi nak pi bicara di pejabat pusaka kecil tu, di apa, bangunan persekutuan di sinilah. Sebelum kita nak pergi bicara, kita bincang dulu sama dia. Maka kita boleh kira siap-siap. Benda tu boleh kira sendiri. Ada aplikasi dia. Himpun dulu semua harta pusaka yang ada tu. Kita kira. Lepas tu, atok. Bubuh apa nama ahli waris yang ada. Tekan sama dengan tu, nanti dia keluar. Ya, ha. Kau boleh apa-apa. Ha. Senang. Lah ni senang. Ada aplikasi. Orang siapa pun tak boleh nak nipu kita. Berapa duit harta yang ditinggalkan kita, kalau kita nak mudah, kita kira dari sudut nilai. Nilai tanah, ada rumah, kita nilaikan semua tu. Nilaikan, kemudian kita masukkan dalam aplikasi tu, nilai tu, kemudian kita bagi apa mengikut ahli waris yang ada tu, bagilah banyak mana. Hak ni boleh 1/4, ni 1/6, ni 1/2, 2/3. Ada bahagian-bahagian dia. Jadi kita baca dulu ayat Al-Quran, sebab dalam keadaan ada aplikasi yang canggih macam tu pun, ada orang duk main tanya kita lagi, sampai ada bila kita mengajak macam ni, mai ayah ni tak tahu, kata dia boleh harta pusaka, dia main tanya kita. Dia ada anak meninggal, perempuan meninggal, anak meninggal dulu daripada pak ni, pak dia main tanya saya ni, nak tanya ustaz ni, anak saya meninggal bulan lepas, lepas tu nak jadi lagu mana. Nak tanyalah, anak saya meninggal, lepas tu dia tak ada anak, dah nikah dah, ada suami, anak dia perempuan, dia ada suami lah, dua-dua ni depa kerja cikgu, kemudian nak buat lagu mana tu, dia tak tahu, kata dia pun dapat harta pusaka. Jadi pakcik kena habak lah, elok-elok kat menantu tu. Jadi menantu ada lagi lah, menantu tu lelaki, anak dia tu perempuan. Ha, tu contoh lah, dan banyak lagi lah saya nak sebut ni. Sebagian orang dia tak tahu hak dia. Dia tak tahu, kata oh saya pun patut dapat ke? Ha, dia tak tahu hak tu, masalah dia. Nah, kita bukan nak batu bila dia tanya macam tu, dia pun dia macam segan-segan lah, dia kata tak nak tanya lah. Dia kata saya ni nak tanya, bukan nak duk fikir nak pulun harta. Dia kata bukan saya nak duk pulun nak ambil harta anak saya tu. Tak apa lah, saya kata pakcik tanya kena tahu lah. Kena tahu lah hak bagian pakcik tu. Mau tak mau pun kena tahu. Kalau pakcik tak mau pun harta tu, nak serah semua ke menantu, tak apalah. Kita pakai kaedah tanazul huquq, melepaskan hak. Kita ada hak tapi kita tak mau, kita lepaskan hak kita. Isi borang, ambil terima dulu. Lepas tu isi borang lepas, tak mau terima pun pula. Mula isi borang kata ni bahagian saya yang patut saya dapat. Lepas tu isi borang tolak, tak mau ambil, bagi kepada ahli waris lain, supaya nanti tak berlaku pertikaian. Nanti berlaku pertikaian, oh saya tak dapat pun, orang tak bagi dia, itu ambil dah kan, isi borang dah kan, tak mau, tak apa, tak payah. Kadang-kadang dia tak tahu, bila jadi macam tu, kita kok mana pun kena tahu lah, pakcik kena tahu, kata pakcik pun ada bahagian 1/6, pakcik sebagai pak dia, pak kepada arwah tu, pakcik duk ada lagi. Jadi pakcik kena tahu, kata pakcik ada hak 1/6 daripada harta anak pakcik tu, kena habang lah kat menantu tu. Lepas tu duduk minggu lepas, minggu pula tu, kita tanya dah, dia kata, saya habang lah kat menantu tu. Habang lah, dah habang dah kat menantu tu, tak apa lah, dia nak buat lagu mana, dia nak pesah lagu mana. Yang penting pakcik tahu dah, hak ada. Tu contohnya ada, lagi yang kadang-kadang dia tak tahu. Kita kesian tu, bila orang tak tahu, kata ada hak dia. Dan sebagian orang dia, macam dia tak sebut secara jujur siapa yang layak berhak dapat. Kadang-kadang sebagian orang dia, contoh apa, dia segan, dia segan dia ada hak. Contoh anak lelaki seorang, anak perempuan empat, macam ni pun ada isu yang macam ni. Anak dia ada empat orang anak, empat perempuan seorang lelaki. Lelaki seorang je. Hak lelaki tu dia buat segan-segan. Lepas tu hak perempuan dapat ni. Hang ni patut dapat dua bahagian tu. Contoh kalau kata seibu, hak lelaki 2,000 lah. Dia, bila pi pejabat pusaka kecil tu, baru dia duk, dia buat macam, gayak lah. Oh betul juga kalau, lepas tu lah kali, timer lah, nak bagi sama banyak lah kali, nak bagi sama, kira muafakat, nak bagi sama banyak. Sedangkan dia ada bahagian dia, walid zakari mithlu hadzil unfayain, bagi lelaki, dua bahagian daripada tak kira, dia, kadang dia segan, kata, aku bukan belah sangat, pok aku tu, arwah tu aku tak belah sangat, jadi nak ambil hak perempuan duk belah tu, aku ni kerja jauh, jangan-jangan balik. Jadi segan nak ambil hak dua bahagian daripada perempuan tu, sedangkan itu hak dia. Hak tu tak boleh kacau dah, walaupun dia tak apa balik pun, yang tu tak ada siapa boleh kacau. Habak betul hak kamu ni bapa bahagian dia. Tak apalah, yang tu itu saja isu lah, orang kata isu-isu yang berlega yang main yang duk jadi dalam kalangan masyarakat. Apa yang penting kita nak tengok secara sekali lalu lah, saya nak bagi sekali lalu macam tu saja apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, supaya malam ni kita jelas lah tentang pembahagian harta menurut Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sebagian orang dia tak tahu, macam isteri bila meninggal suami, dia duk ingat nak boleh ke semua ke dia, habis ke semua. Macam saya sebut tadi ni, dia bukan ada anak tu, perempuan seorang tu yang saya sebut, yang saya duk tanya tu, dia tak ada anak, umur 50 lebih dah, meninggal tak ada anak, meninggal dulu daripada pok tak meninggal, pok main hebat kat kita. Tanya dia duk ingat boleh semua, ataupun si isteri dia, suami dia meninggal, dia duk ingat dia boleh semua. Sedangkan dia boleh 1/8 saja kalau ada anak. Kalau tak ada anak baru boleh 1/4. 1/4 kalau apa nama tak ada anak. Kalau depa dua ni tak ada anak, si isteri meninggal, si suami meninggal. Kalau si suami meninggal, biasanya orang lelaki meninggal dulu kan. Okey, orang lelaki meninggal dulu. Suami meninggal, tak ada anak. Depa dua ni tak ada anak. Maka si isteri akan mendapat 1/4 daripada apa yang ditinggalkan harta pusaka si suami tu. Itu hak lagi-lagi tu pergi mana? 1/4 dapat. Hak lagi tu pergi kat waris yang lain. Waris yang lain. Adik-beradik lelaki tu, mak pak dia ada lagi. Hak depa. Oh, dia ingatkan nak boleh ke semua. Tak boleh ke semua. Mau ada anak lagi boleh sikit, mau ada anak. 1/8. Thumun. Zumun saja 1/8 hak mak tu, hak isteri tu. Bila suami meninggal, ada anak, suami isteri ni depa sama-sama ada anak. Jadi isteri boleh 1/8 saja. Zumun 1/8 saja daripada harta yang dia ada, bukan boleh separuh pun. Separuh pun tak sampai. Kalau suami meninggal, sama ada anak ataupun tak ada anak, isteri separuh harta suami pun tak boleh. Separuh pun tak boleh. Dia akan boleh sama ada 1/4 ataupun 1/8. Ha, nak boleh banyak ni suami ni boleh. Kalau jadi suami, tu nak boleh banyak. Suami, kalau isteri dia meninggal, kalau depa ni sama-sama tak ada anak, dua-dua lelaki bini ni tak ada anak, suami akan dapat nisfu, separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Dia jadi lagu tu, banyak. Tapi kalau ada anak, suami isteri ni sama-sama ada anak, Isteri meninggal, suami hanya akan dapat 1/4. Pun banyak lagi. Boleh banyak juga. 1/4. Dia tak sama dengan apa yang isteri dapat. Kalau suami meninggal, suami akan dapat banyak lagi kalau isteri meninggal. Tu apa yang telah ditetapkan. Sebab suami ni banyak tanggungan. Orang lelaki banyak tanggungan. Dia dapat banyak daripada isteri. Tu antara sebab dia lah. Ataupun hikmah dia. Tapi kena jalankan tanggungjawab betul-betul lah. Sebagian orang lelaki dia duk tunggu hak harta tu ya. Duk tunggu tentang harta, tentang tanggungjawab dia tak mahu nak buat sungguh-sungguh. Nak jaga mak betul, nak jaga anak, bini. Dia nak tunggu tentang harta tu. Dia tahu kata boleh dia boleh banyak. Tu tak kena lah. Sebagian kan satu lagi masalah, satu lagi isu, dia tak tahu hak dia. Tu kita kata kena mengaji lah sikit. Paling-paling kurang kita baca apa yang ada dalam Al-Quran tu. Paling kurang baca apa ada dalam Quran. Kita nak baca sikit sekali lalu. Saya baca ayat, baca terjemahan. Sekali lalu macam tu saja, sebab masa kita bukan singkat. Nah? Kita baca daripada surah An-Nisa ayat 11. Malam ni saya nak ambil baca hak ni dulu. Ayat 11, ayat 12, ayat akhir sekali. Ayat akhir sekali, ayat 176. Tiga ayat tu saja. Cukup lengkap. Baca hak tu saja. Sudah. Kita nak tahu pembahagian harta pusaka di dalam Islam yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa boleh tu boleh duk petikai. Dalam surah An-Nisa ayat 11, kita mula dengan ayat 11. Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepada kamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anak kamu. Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Dan jika anak itu semuanya perempuan belaka, yang jumlahnya lebih daripada dua orang, maka bahagian mereka masing-masing dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Itu thulusan dapat dah. Thulusan, 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehi nisfu, separuh yang ditinggalkan. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ini bahagian mak pak pula, bahagian ibu bapa. Dan untuk kedua ibu bapa, bahagian masing-masing boleh 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Jika hak meninggal itu anak dia lah, hak meninggal itu ada anak. Kalau hak meninggal itu ada anak. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Jika dia yang meninggal itu tak ada anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya sahaja, maka ibu dia akan dapat thuluts. Ibu akan dapat 1/3. Dapat banyak. Ibu dapat banyak lah daripada bapak ni. Bapak 1/6. Kalau tak ada, tahap meninggal itu tak ada anak, dia ada mak pak. Mak pak, mak boleh 1/3, pak boleh 1/6. Itu kalau tak ada anak. Kalau ada anak, dua-dua mak pak ni dapat 1/6 lah. Seorang 1/6 lah mak pak ni. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika hak meninggal tu ada adik-beradik, beberapa adik-beradik, ada adik-beradik yang lain, dia bukan ada setakat mak pak saja, adik-beradik pun dia ada lagi, maka mak boleh 1/6. Mak boleh 1/6. Mak ada waktu dia boleh 1/3, ada waktu boleh 1/6. Pak 1/6 je. Min ba'di wasiyati yusi biha awdain. Pembahagian-pembahagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab.

0: tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa di antara mereka dapat lebih banyak manfaat bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anak-anak dan ibu bapa apabila meninggal. Itulah pembahagian dia. Anak dapat bapa, ibu bapa dapat bapa. Ni ayat sebelah. Ayat sebelah tu Allah habaq dah. Ha, sejelas-jelasnya. Walaupun kita tak tahu anak-anak kita ni nak bagi manfaat kepada kita, nak berbakti kepada kita banyak mana, kita tak tahu. Depa ni kadang-kadang bagi manfaat kepada kita, berbakti kepada kita, tak sama. Tapi hak tu tetap dah. Allah suruh bagi hak tu juga. Tak hidup kira lah hak ni bela lebih, hak ni sayang lebih. Tak hidup kira hak tu. Hak ni hak dia. Hak tu tak nak balik pun, mati pun nak balik. Ah, tak payah. Tak hidup kira lagu tu. Hak tu tetap dah hak dia. Ayat sebelah daripada surah An-Nisa. Cukup setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pilihan ilmu, menyuluh jalan hidup. Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
2: Demikian tadi saudara telah sama-sama kita ikuti bahagian pertama Titian Ilmu yang dirakam di Masjid Alwi Kangar dan diterbitkan oleh Nur Farhana Siddiq. Semoga dapat memberi panduan dan manfaat kepada semua.

Nampaknya bela pula sampai hujung ruangan hemoi-hemoi edisi Jumaat hari ini 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi dengarkan Plays FM di mana jua anda berada. Dan selepas ini anda akan masuk ke ruangan cerita orang Palih pula tau. Ha, rugi kalau tak ikuti dan terus setia bertemankan Plays FM. Di mana jua anda berada, boleh layan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Yang mana terlepas dengarkan Palet Palet edisi hari ini, boleh tonton siaran ulangnya di Facebook Perlis FM. Ada video-video pendek di semua platform media sosial Perlis FM, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Mungkin selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Muhammad Syah Hashim di ruangan cerita orang Palih sehingga 12:30 malam nanti. Terus setiap temankan Perlis FM serasi denganku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: Lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat petang ke Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar petang ni, sihat ke? Alhamdulillah. Semoga anda semua beroleh kesejahteraan. Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi pertemuan petang Jumaat 18 hari bulan September 2026. Saya seperti biasa teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Selamat petang anak rantau Perlis di Johor ya. Keadaan cuaca di JB hujan. Di Perlis tadi track licin. Track licin. Di tempat anda bagaimana ya? Yati, selamat petang Yati. Putri Indra Kayangan juga selamat petang. Ikhwan Ahmad, selamat petang Ikhwan. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum, jaga segala-galanya. Kalau nak tahu nikmat sihat, pergi melawatlah rakan-rakan kita yang sakit di hospital. Emilia, selamat petang. Emilia dari Bukit Temiang. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini 7.18 minit malam, dan waktu solat isyak pukul 8.03.28 minit malam. Lupio, hi. Kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang ya, hingga ke pukul 7 malam nanti. Zita Rashid, waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah, alhamdulillah hujan hari Jumaat ya. Saya baru buka panggung, baru buka kedai, dah minta lagu, sabar ya. Ada yang sedang dalam perjalanan balik ke rumah dari tempat kerja, terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan. 102.9 dan frekuensi ini berlega-lega di dalam kenderaan anda. Amelia kata kami tak balik kerja lagi. Tak apalah. OT kan, OT. Rohani, apa khabar? Saya khabar baik ya. Saya mengharapkan agar anda tiada yang resah, tiada yang gelisah. Berteman dengan saya Muhammad Shah.

Terima kasih. Terima kasih. 6 minit petang. Apa khabar kawan-kawan kita?

kita kepada kawan ya. Apa khabar kawan-kawan kita? Dengan teknologi yang ada sekarang kan, cukup mudah kita bertanya khabar. Yang jauh pun boleh ada di depan mata ya. Berita kepada kawan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku ya. Siapa tadi ni? Kata di padang besar hujan. Oh, syuk. Syuk hajab. Padang besar hujan.

0: aku tetap aku ya. Layang-layang putus talinya. Kak Jo kata best lagu ni, layang putus tali. Wow, putus tali nak best macam mana Kak Jo? Wow, kalau putus tali ni dia melelong rata, dia melayang pi rata ya. Baiklah, kita peruntukkan masa 2 minit. 2 minit ya. Untuk kita dengar Beast on Air.
1: Beast on Air.
2: Assalamualaikum. Sekarang Syira berada di Bohok Bulai dan sekarang Syira bersama dengan pengusaha nasi dalca. Hai, Assalamualaikum Makcik.
3: Salam.
2: Boleh Makcik perkenalkan diri tak?
3: Saya nama Yuzi binti Yunus. Saya berniaga nasi dalca dari tahun 2020 hinggalah sekarang.
2: Okey, boleh kita tahu lauk apa yang Makcik meniaga untuk nasi dalca ni?
3: Dalca ayam, daging masak empah, ayam masak merah, ayam bawang masala, gulai ikan, kurma dan ayam goreng berempah.
2: Boleh kita tahu waktu operasi kedai Makcik?
3: Pukul 11.30 pagi hingga pukul 3.30 petang.
2: Okay. Lokasi meniaga Makcik waktu ni kat mana?
3: Berdepan dengan ILP Kangak Pulai.
2: Boleh kita tahu tak range harga makanan nasi dalca ni?
3: Harga dari RM7 hingga ke RM12 ikut lauk yang pelanggan ambil lah. Yang paling ni pun kambing RM12. Macam ayam, daging semua RM7 harga biasa. Itu saja.
2: Okey, Makcik mengusahakan kedai ni seorang-seorang ataupun dibantu oleh orang lain ke macam mana?
3: Saya berniaga ni dengan family, dengan anak-anak. Saya dibantu oleh anak-anak. Saya bukan cakap meniaga nasi dalca saja. Saya buat nasi lemak, letak di kedai-kedai pun.
2: Okey, boleh kita tahu kedai nasi dalca ni tutup hari apa?
3: Hari Ahad saya tutup.
2: Okey, itu saja untuk Biz On Air hari ini. Terima kasih Makcik Yuzi bersama dengan Syira waktu ini untuk Biz On Air hari ini. Okey, terima kasih.
0: Okay, Beast on Air. Nanti kita tengoklah kan siapa yang berniaga kecil-kecilan tu, siapa pula yang nak kena terjah lepas ni ya. Okay, 19 minit petang. Nur Azila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ju tanya saya, dah biasa kan makan nasi dalca? Biasa juga. Oma Arif, Abang Oma, my brother. Apa khabar Abang Oma? Abang Oma sihat ya? Sepih Razak. Okay. Lan Toda, Waalaikumsalam dan selamat petang Hariza. Happy County. Terima kasih petang ni. Jalan Matayak, track licin, hujan sepanjang hari. Khairil, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah saudara, bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja.

Ya, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Aku Cinta Padamu. Ya, diam-diam ya. Cik Azma, Waalaikumsalam Cik Azma. Kali dia kata tak apa, bakat pun tak lama dahkah sentiasa terbaik. Terima kasih. Ya. Azima, selamat bersiaran. Kita masih lagi di Kelantan. Oh, di Kelantan. Terima kasih. Perlis FM ada di Kelantan. Rafiza tanya Perlis hujan tak? Tadi hujan. Tadi track licin di Kangas saya rasa tak hujan, tapi di tempat-tempat lain kabarnya ada hujan ya. Saudara warga Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani Kita 2026. Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September, hari Sabtu, di Dewan Warisan Kanga pukul 7.30 pagi dan hingga pukul 6 petang. Pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Terus diadakan jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar. Topi keledar banyak tau JPJ sediakan untuk anda, boleh pergi tukar nanti ya. Pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, DJ Corner, Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti menarik. Mari semua warga Perlis hadirkan diri memeriahkan lagi program tersebut pada 26 hari bulan September di Dewan Warisan Kanga ya. Zuraida Awamat, waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk Zuraida. Fauzi Proton, waalaikumsalam. Sahabat sunyi, bila saya sunyi, saya sedang berkata-kata di udara, mana boleh sunyi? Saya tak boleh sunyi. Kalau saya sunyi, diamlah radio ya. Cik Asma, selamat petang juga untuk Cik Asma ya. Nur Erna Awani, selamat petang juga untuk anda semua yang sedang bersama di 102.9 MHz bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Nostalgia, Melodi Senja. Anda tentu masih lagi ingat dengan kumpulan ini, Unwanted ya. Masih ada rindu, layan.

Tak perlu kau bercerita tentang dirimu yang dah berpunya. Selalu kan macam itulah. Cerita pun bukan ada tujuan lain. Tujuan dia nak menyakitkan hati, kan? Kalau nak pergi, pergi teruslah. Janganlah duduk pandang-pandang belakang. Jangan cerita-cerita tentang buah hati yang baru, kan? Betul tak, Nasrini? Jani Rajani, waalaikumsalam warahmatullahi. Nasrini pun waalaikumsalam, selamat petang. Gemilang Shop Aceh, selamat maghrib, ya. Maghrib kita hari ini pukul 7.18 minit malam. Muhammad Nazri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih Nazri. Liza juga, selamat petang untuk Liza. Abang Ray, cuaca di Pengerang berjerubu, tapi di Perlis hari ini alhamdulillah okeylah sikit, kan, sebab hujan tadi. Apa yang betul, Janira? 6.33 minit petang, 102.9 MHz. Lamunan terhenti. Jom kita layan.

kenangan. Bila kita fikir balik kenangan-kenangan lalu kan, tentunya syahdu ya. Nak kembali ke zaman tersebut memang dah tak boleh . Hanya kenangan saja yang menemani kita. 6:46 minit petang ya. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7:18 minit malam. Berhana cinta luka. Syahnaz, tampah kampar masih jerubu ya. Kalau nak tahu jerubu tu teruk tak teruk, buka beg duit tengok. Kalau boleh nampak duit, okey. Kalau buka beg duit tak nampak apa pun, teruk lah.

silakan ku melangkah selamanya. Walaupun sepak di dada ya. Oh, why duk dengar radio dalam kereta baru balik. Okey, Pak Teh, lagu dalam kenangan Nur Azila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, why ya. Syahrin Razak, jomkah naik motor. Duk apakah situ? Amboi Syahrin. Dia lagu duk perangat tu lah kan. Ju Faris, semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa sihat-sihat saja. Amin, amin ya rabbal alamin ya. 6:51 minit petang. Lagu-lagu hiburan petang irama nostalgia. Irama melodi senja. Rian, salam dari Tanah Rencong.

Senja berulang ke senja, ya, membawa anda ke pukul, menghampiri ke pukul 7 malam. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 7.18 minit malam. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 219 dan ayat 220 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 219 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah kata mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamar. Apa makna khamar? Iaitu sesuatu yang memabukkan, orang kita sebut arak. Wal maisir, begitu juga judi. Jadi Allah mengisyaratkan kepada Nabi akan timbul persoalan tentang arak dan judi. Qul, Allah kata Muhammad, jawablah. Fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Muhammad, jawablah kepada mereka pada kedua-duanya, iaitu arak dan judi, ismun kabir, suatu dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, dan kedua-duanya juga adalah manfaat kepada manusia. Jadi sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut khamr itu arak dan judi ni ismun kabir. Ismun kabir dia boleh diterjemahkan dengan beberapa terjemahan, antaranya ialah ismun iaitu dosa yang besar, dan yang kedua merujuk kepada arak dan judi mempunyai mudarat yang besar, sesuatu keburukan yang dahsyat, dan dia juga ada manfaat untuk manusia. Arak ni dikatakan ada kelebihan tertentu. Kadang-kadang untuk memberi kekuatan, kadang arak ni dari sudut perniagaan dia adalah kelebihan tertentu. Begitu juga dari sudut judi, orang yang menang judi ni memang kaya raya, kan? Sesuatu yang buat kerja kecil tetapi dapat keuntungan yang banyak. Tetapi Tuhan kata bahawa pada arak dan judi ni, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa ataupun keburukan yang ada pada arak dan judi akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Kalau masyarakat kaji ataupun dari sudut perubatan, ada sudut kemasyarakatan, arak dan judi ni kalau dikaji lebih dan kurang, banyak hak kurang lah. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Hak tu hakikat yang perlu kita tahu. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan kata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah berfirman lagi, Allah kata wa yasalunaka madza yunfiqun qulil af. Dan Allah kata mereka juga akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan. Ayat yang sebelum ni kita ada baca bagaimana Allah kata bila kita nak nafkah ni, nafkahlah kepada qul ma anfaqtum min khairin, nafkahlah kepada sesuatu yang baik, kepada mak ayah, kepada adik beradik, kepada anak yatim, kepada miskin dan orang yang terputus berkanan, ibnu sabil. Jadi dalam ayat ni bagaimana timbul persoalan nak nafkahkan macam mana, kepada Allah kata kat Nabi qulil af, Muhammad, jawablah kepada mereka al-af. Maksudnya benda hak kita nak nafkah, kita nak sedekah, kita nak derma, kita nak wakaf pun semua ni al-af, hak lebih daripada keperluan kita. Tengok agama juga kita sedang pendengar sekalian. Kadang-kadang sesetengah orang duit ada, kita kata ambil contoh ada 3,000 duit dia. Jadi dia nak bagi banyak mana tu? Pergi solat Jumaat nak bagi yang mana, pergi semai kat masjid bagi banyak mana, jumpa anak yatim bagi banyak mana, balik kampung jumpa mak ayah nak bagi banyak mana. Tuhan kata qulil af, sesuatu yang lebih daripada keperluan. Kalau 3,000 tu kita tolak siap dah lah, sewa rumah berapa, duit kereta banyak mana, duit minyak banyak mana, duit makan harian banyak mana, duit saku anak-anak pergi sekolah banyak mana, lebihan tu lah baru kita jadikan sebagai sedekah, sebagai derma, sebagai wakaf. Jadi agama ni dijaga.
supaya kita ni ada 3,000, tiba-tiba kita belanja sampai 3,500. 500 terpaksa hutang dengan orang. Sebab itulah Tuhan pesan kat kita, nak nafkah-nafkah lah, tetapi sesuatu yang lebih daripada keperluan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Allah kata yang demikian itulah Tuhan terangkan ayat-ayatnya kepada kamu, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Berfikir apa? Maksudnya benda hak Tuhan sebut kat kita ni, kita kena fikir, kita kena buat penilaian. Bukan setakat kita baca Quran, kita baca nak pahala apa semua, tak. Kita baca dan kita nak kena tahu apa yang Tuhan nak cerita kat kita. Sebab itulah perlu kepada bacaan Al-Quran dan perlu kepada tadabbur Al-Quran, supaya kita memahami apa yang Tuhan nak masukkan kita. Fi dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya hak dunia pun kita kena fikir, untuk akhirat pun sama, sudah pendengar sekalian. Kemudian Allah berfirman lagi, wa is'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang anak yatim. Anak-anak yatim, sudah pendengar sekalian, ialah orang yang kehilangan ayah dia. Masyarakat kita ni kalau disebut yatim, ayah matilah. Kalau ayah mak mati, dia panggil yatim piatu. Kan? Tetapi dari sudut agama ni, dia kira hak kematian ayah tu, dia tak kira hak kematian mak. Walaupun kadang-kadang saya tengok ada juga sumbangan dekat masjid, hak mana siapa yang mati mak pun masjid bagi juga, boleh, tak ada masalah. Tetapi keutamaan kita beri kepada anak-anak yang kehilangan ayah dia, apatah lagi anak-anak yang kehilangan mak ayah dia, yang kita sebut sebagai yatim piatu. Kemudian Tuhan berfirman, qul islahul lahum khair, Muhammad, jawablah kepada mereka, islahul lahum ni maksudnya hendaklah kamu buat baik. Islah ni maksudnya kita urus anak yatim ni bagi menjadi elok lah. Sebab apa Tuhan sebut macam ni? Kadang-kadang kita tengok dekat sekolah, kesian dekat anak yatim. Kadang-kadang pelajar yang terlepas belajar dalam kelas, ada pelajar terlibat dengan budaya samsing, ada yang budaya yang bully. Rupanya bila kita cek-cek balik, Allahu Akbar, rupanya kematian ayah dia, jadi emosi dia terganggu. Agama ajak kita, islahul lahum khair, kita kena uruskan anak yatim ni khairan, dengan sesuatu yang baik. Wa in tukhalituhum, dan Allah kata jika kamu bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka, fa ikhwanukum, maka jadikanlah mereka itu sebagai saudara kamu. Tengok Tuhan ajak kita, seolah-olah kita hak dewasa ni kawan elok dengan anak yatim ni. Mungkin kita ada anak kita yang sebaya dengan mereka, bagi berkawan elok-elok dengan anak yatim. Kita sendiri pun boleh berkawan, ada duit kita bagi duit, ada makanan kita bagi makanan. Layan tu seolah-olah anak yatim ni dia tak terasa kehilangan ayah dia. Allah kata wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah kata Allah Maha mengetahui siapa yang buat kerosakan daripada orang yang sentiasa membuat kebaikan. Nak cerita di sini ialah Allah Maha mengetahui siapa dalam kalangan kita yang merosakkan sistem dalam masyarakat, dan siapa yang memperbaiki apa yang ada dalam masyarakat. Dan anak yatim merupakan sebahagian daripada sistem dalam masyarakat kita. Walau sya'allahu la'anatakum, Allah kata jika Allah kenaki, Allah kata la'anatakum, Allah akan menyusahkan kamu. Sebagaimana anak yatim tu susah hidup dia dengan emosi dia, terganggu dia, kamu hak yang tak mau tolong anak yatim ni pun la'anatakum, Allah kata Allah boleh sangat nak bagi kamu susah juga. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب

حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Berdasarkan ayat 183 Surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi menerangkan bahwasanya ibadah puasa telah diwajibkan kepada mereka yang beriman seperti mana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Semoga dengan ibadah puasa yang dikerjakan itu mendidik ke arah menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah mewajibkan puasa ialah diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membangun pemerintahan Islam dan menyusun masyarakat baru, maka disinilah kepentingan ibadah puasa ke arah membina kepribadian Muslim bagi mempersiapkan diri untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci, iaitu menegakkan ajaran Islam di muka bumi Allah ini. Di dalam ayat tadi juga ada menerangkan bahawasanya matlamat ibadah puasa itu ialah untuk mencapai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, terdapat banyak huraian-huraian mengenai takwa. Di dalam suatu riwayat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya Ubay bin Ka'b, "Pernahkah anda berjalan melalui satu jalan yang penuh berduri?" Jawab Sayyidina Umar, "Ya, pernah." Bertanya Ubay lagi, "Apakah anda lakukan?" Jawab Umar, "Aku berjalan dengan penuh hati-hati dan berwaspada." Kata Ubay lagi, "Itulah takwa." Demikianlah orang yang bertakwa, mereka itu sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar perjalanannya tidak terkena duri-duri di tengah-tengah jalan kehidupan. Kerana manusia sentiasa ditarik oleh dorongan hawa nafsu syaitan untuk menyelewengkan manusia daripada jalan yang sebenar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang, dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ha, jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

Saudara pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Allah.

benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya

tanyalah apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.

Okey, baik saudara, pukul menghampiri ke pukul 8.50 minit malam. Selamat malam untuk anda yang masih lagi setia bertemankan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku dan saudara. 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita, dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

anakku ya, yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan. Semoga selamat sampai ke bumi Perlis. Buat Datuk Muzani Ismail yang sedang dalam perjalanan balik ke Perlis, kabarnya di gurun, layan Perlis FM dalam kenderaan. Saudara, selepas lagu ini terus kita ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Buat seorang kekasih, seorang je ke? Layan bro, layan.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, hello, hi. Saya nak minta laluan. Tepi sikit.

0: saatnya.
1: Tapi sikit ada orang nak lalu ya.
0: Lagu untukmu, tolong tepi sikit. Lejenak lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi untuk jam yang keempat ya. Hari Jumaat 18 hari bulan September. Selamat malam semua.

Oke, saya di Conti. Bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas malam ni, Syed Farid dan juga Sahar. Selamat malam dan selamat beristirahat. Seperti biasa, saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan anda, ya. Dan kalau kita permudahkan urusan orang, urusan kita akan menjadi mudah, insyaAllah, ya. Pangah Pasu, selamat malam Mr. Airboy, Lizal Somban, Mama Liza. Ni siapa saya nak sebut nama pun saya susah lah. Not. Oh, not salam dari Brunei. Darussalam. Saya dan rakan-rakan di Brunei. Lama dah tak sampai Brunei, ya. Helmi Omar. Di Penang, track legend. Oh, Norlin. Yeah. Di Penang, track legend. Queen juga selamat malam, salam dari Padang Besar, ya. Okay, kawan-kawan, jaga kesihatan, ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga jari jemari.

jaga jemari, jari jemari daripada menyebarkan sesuatu yang tak pasti. Mr. Airboy kata jaga solat dia. Latifah Saidin, selamat malam. 102.9 MHz. 102.9. Nizal kata jaga perut dia. Jaga telinga. Jaga telinga daripada mendengar fitnah. Jaga telinga daripada mendengar gosip-gosip liar ya. Jaga hati. Siti Mina, salam dari Teras, Teras Selangor. Terima kasih. Ingat nama ni, ingat nama ni. Dan ingat 102.9 MHz. Frekuensi ini tidak pernah berubah. Zaiza, jaga-jaga. Jaga telinga daripada mendengar fitnah, ya. Mazni Catering Perlis, Waalaikumsalam Warahmatullahi. 19 minit malam.

tajam ya. Kalau boleh kita jaga semua anggota tubuh badan kita ya. Jaga semua, jaga mata, jaga telinga, jaga kaki ya. Jagalah segala-galanya. Kerana semua itu pinjaman. Kadang-kadang saya nak tanya, pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada kaki kita? Gosok kaki kita, terima kasih kaki ya. Pernahkah kita gosok tangan-tangan kita? Terima kasih tangan. Terima kasih mata, dapat melihat lagi keindahan. Terima kasih telinga, walaupun sikit-sikit dah tak tak mendengar ya. Arah pun sejuk sebab hujan petang tadi ya. Roslia kata padang besar sejuk malam ni. Bukan setakat padang besar, dalam konti ni pun sejuk tau. Abang Jambang, waalaikumsalam Abang Jambang. Dari Greek Perak Kalau Greek Perak tu Greek tak mana. Amirul Asraf juga selamat malam ya. Azizan Hamzah di Bintong hadir. Yati, okay. Manda Izzat, waalaikumsalam. Salam hujung minggu, jom layan Perlis FM serasi denganku. Manda Izzat di Merbok ya, Merbok Kedah ya. Saya nak, kita mari kita kongsi-kongsi cerita malam ni ya. Apa perkara ya, kalau kita cerita kepada budak-budak generasi sekarang ya, Gen Z ini, mereka tak akan percaya. Benda-benda yang pernah kita lalui, benda-benda yang pernah kita nampak, kalau kita cerita kat mereka, mereka tak akan percaya. Mak Rosidon, Kota Keran pun sejuk malam ni. Oh, sejuk ya di Kota Keran. Selamat malam juga untuk Yanti. Kata tipah, malam ni tak payah pasang kipas sejuk ya. Kadang-kadang bila kita cerita pengalaman kita ya, apa yang pernah kita lalui, apa yang pernah kita nampak ya, budak-budak sekarang yang amat sukar untuk mempercayainya ya. Cik Asma, selamat malam untuk Cik Asma. Universe, selamat malam dari Kuala Perlis. Kuala Perlis okey ke malam ni? Menglai, hai. Sopian Pudin di Bintulu ya. Menglai di Papar.

Okey, Ella dengan Kesal ya. Saudara warga Perlis, jom sertai program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis 2026, anjuran bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis, pada 19 hari bulan September besok, hari Sabtu, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis, yang turut menarik dia diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan 10 km. Yati kata kelip-kelip payah nak jumpa lah ni. Ya, betul. Nak cari buat ubat pun susah kalau di tempat kita lah. Dulu kalau kelip-kelip memang banyak. Kalau Selangor macam mana, mungkin ada lagi klik-klik kot dia. Dulu kalau klik-klik tahun 70-an, 80-an kan, kalau malam dia singgah di pokok-pokok kan, penuh tengok pokok tu bercahaya. Yati kata dulu mandi sonok, mandi ayak mana, ayak telaga ya. Sonok lah, seksa waktu pagi nak pergi sekolah mandi ayak telaga. Dari kisah ayak telaga ni lah kata hampa tak boleh mandi malam. Mandi malam sehari ayak masuk paru-paru kan. Bijaknya orang-orang lama dulu kan. Tapi sampailah orang percaya. Dulu kita ada telaga ya. Perigi telaga. Duduk luar, bukan dekat dengan rumah, agak jauh sikit dari rumah telaga. Kalau hampa pergi mandi malam-malam, dulu karan tak ada, bawa pelita minyak gas ya. Takut jatuh dalam telaga. Takut ulak main patuk hampa ke. Sebab itulah orang-orang dulu dia kata hampa jangan duduk mandi malam-malam. Ayak masuk paru-paru. Ayak nak masuk paru-paru kok mana? Kulit kita ada berapa lapisan lagi nak sampai ke dalam. Bila mandi kita lap bagi kering. Kerak jalan pun dia dah kering dah tau. Di Sungai Bakung ada lagi klip-klip. Oh iya ke? Duina, hai. Selamat malam Duina. Tapi kenangan dulu kan, kata Yati tangkap kumbang letak dekat tin susu, balut dengan kain, bila ketuk tin kumbang akan bunyi. Itu antara sebahagian daripada kerja saya lah tu. Time jumpa tengelung, lari tak cukup tanah. Kenangan semua tu kan, kenangan yang dah tak ada lagi lah. Selamat malam dan yang bertugas, selamat bertugas di hospital ya. Juga petugas-petugas di hospital, selamat malam. Anggota-anggota keselamatan di stesen-stesen minyak, terima kasih. Kerana masih lagi bertemankan 102.9 MHz, 9.34 minit malam. Bunga cengkeh. Dalam TikTok ni banyak nama-nama kan. Antaranya bunga cengkeh.

0: Market Search dengan Pak Wanai. Harlina Hashim. Waalaikumsalam Harlina. Kak Kam. Selamat malam untuk Kak Kam. Kak Kam kata esok ada majlis tilawah Al-Quran anjuran komuniti Kampung Panggas ya. Di Tawau. Timbal, selamat malam. Katanya selamat bertugas, terima kasih.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Warga Perlis juga jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan program Madani kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September, hari Sabtu ya, bertempat di Dewan Warisan Kanga Perlis. Pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Dan terus diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran naskah wataniah dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah seperti motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti yang menarik diadakan ya. 26 hari bulan September di Dewan Warisan Kanga 7.30 pagi hingga 6 petang. Selamat malam untuk Khalid dari Batu Rakit, Terengganu ya. Katanya tengah bercuti dengan kawan dari Politeknik Sirajuddin.

sedikit demi sedikit aku lebur. Israel Zaidin, selamat malam. Ni anak legend, ni anak legend. Anak legend nombor 7 perlis. Dato' Jamal Abdillah dengan penyiksaanku ya. Siapa yang sambut hari lahir hari ini? September 18 ya. 18 hari bulan September. Happy beranak day untuk anda ya. Kita dulu tak pernah pun sambut birthday kan. Makan kek, tiup lilin. Mana pernah macam-macam tu. Tapi budak-budak sekarang ni kalau tak buat sambutan birthday, merajuk tau ya. Anak Perlis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caun juga, selamat malam Caun. Banyak cerita, banyak kenangan di bulan September. Selamat malam untuk anda semua.

Siapa yang ternanti-nanti setiap tibanya bulan September ya? Rosnani, selamat malam untuk Rosnani. Kak Kam kata minta lagu Adira, sayang orang yang sama. Tak sampai giliran lagi. Lagu tu memang dah ada dalam senarai. Kalau lagu yang tak ada dalam senarai saya malam ni, jangan duk minta. Oh. Farida May, waalaikumsalam warahmatullahi. Ramli, selamat malam Ramli. Selamat bertugas, terima kasih. Ramli kata agak lama tak ikuti Seram Paris FM. Okay, terima kasih kerana anda mengikutinya kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda yang ada yang dah mula kalau buat segala persiapan. Ada anak-anak yang nak masuk U kan, nak kena sedia itu, nak kena sedia ini.

biarkan jatuh cinta Esti 12 ya. Abang Rahim dia kata dia akan ke arah UiTM 23 hari bulan ya, dari Kelantan. Selamat datang ke Perlis ya. Hantar anak-anak belajar lah ya. Munirah Abidin, waalaikumsalam Munirah. Abang Rahim tadi dari Kota Baru ya, Kota Baru. Grup PYB duk makan nasi goreng sedap ni. Oh, nasi goreng. Nasi goreng apa tu? Nasi goreng tanjai kah? Dengar kata tokek dia dah letak jawatan nak tanjai, tak boleh ya. Tumik dia sakit, kena gout ya. 3 minit lagi ke pukul 10 malam. Biarkan jatuh cinta. Macam mana nak jatuh cinta?

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, sudah 22 jam 1 minit ya. Kita berada di hari Jumaat 18 hari bulan September 10:01 minit malam.

Dirty Wings. Saudara, sebelas malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur sekali lagi berita. Dan selepas itu kita kembali bersama. Jangan lupa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam. Segmen Belayan Jiwa, ya. Lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam. Lagu-lagu yang mana menjadi pilihan malam ini, kita tunggu 11.15 minit malam nanti. Okey, bila kita dengar lagu ini, ya, bila kita dengar lagu ini, segala kenangan lama datang menerjah ke dalam fikiran. Andy Williams, Love Story, Kulis FM, serasi denganku. Jom kita layan.

Williams. Love Story di 102.9 MHz. Sabana sayang. Lagu-lagu hiburan malam ya. Di 102.9 MHz.

dengan lagu Sabarlah Sayang. Azlina, selamat malam untuk Azlina. Selamat malam untuk anda semua. Cukuplah sekali.

sekali. Ada orang dia setakat sekali ni dia tak serik tau. Dua tiga kali dia takkan serik. Tapi setengah orang sekali saja dia kena, dia dah serik. Cik Teh, waalaikumsalam dan selamat malam juga untuk Cik Teh ya. D.I. Paya ya. Jangan panaskan suasana saya malam ini. Mengapa tiada maaf?

Mengapa tidak maaf ya? Mengapa tidak maaf? Perkara yang paling suka untuk dilakukan, memberikan kemaafan. Selagi kemaafan suka dilafazkan, selagi kemaafan itu suka dilafazkan, selagi itulah jiwa kita tak akan tenang. Percayalah. Walaupun kesalahan yang besar manapun, kalau kita jatuhkan ego kita, kalau kita runtuhkan ego kita, kita maafkan, alhamdulillah kita akan berada dalam keadaan yang cukup-cukup tenang. Yogurt soda, you jangan macam-macam yogurt soda ya. Sira Juliet Novana, dia tanya kenapa ke gitu, tanya yogurt soda ya, dia tahu. Okey, ada yang minta lagu Hindi tadi kan, lagu Hindi tak ada. Lagu ni ada, lagu ni. Di penjara janji satu, tadi saya siarkan Hawi Sejati.

Surangka ni Sharmila Bibi, dia kata lagu ni tak faham. Lagu ni mengisahkan seorang wanita yang bernama Suranggani. Dia menangis di tepi jalan dan menarik perhatian seorang jejaka. Lepas tu, jeng-jeng. Suranggani, ya. 3 menit lagi ke pukul 10.30 minit malam. Lepas tu, Sharmila bolehlah buat cerita sendiri, kan? Suranggani nama seorang perempuan. Jom kita layan kumpulan Mega Suara Cinta.

Suara Cinta Mega. Lia, Liana, selamat malam. Queen of Rose, dia tanya apa tajuk lagu ni? Suara Cinta Mega. Terima kasih, Azakaria. Kita bersama dengan Azlan and the Typewriter. Jangan kenati aku.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, 10:36 minit malam ya. Liza, waalaikumsalam. Ria Liza Sabri Sawal Sabri, waalaikumsalam ya. Bangcik 96G dia kata semoga dipermudahkan segala urusan, sentiasa sihat, murah rezeki kepada semua. THBM official ya, selamat malam dari THB Maintenance Perlis. Okay, terima kasih. Kak Ina kata pakai baju macam nak pergi bulan. Oh, saya nak tanya Kak Ina pula kan, berapa kali dia pernah pergi bulan. Serindu ini padamu. Jom kita layan Shandy Pagala hanya di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

rindu ini padamu. Teruk tak teruk, rindu ini tak pernah pergi dariku. Alahai. 20 minit lagi ke pukul 11 malam ya. Husnul Ilham. Selamat malam untuk Husnul Ilham. Setia Hekal.

cinta melankolia. An. Semoga yang meminati lagu ini terhibur ya. Oh. Queen of Rose, dia kata lagu kegemaran beliau ya. Kita panaskan sikit ya. Sikit ya. Angkat berat Sam Sirai. Selamat malam.

lagu ni kan dari filem Coach Otahe. Bapa orang yang dalam ni kan, dia berulang kali tengok filem ni ya, Coach Otahe. Minat Shah Rukh Khan ke ataupun Shah Rukh Shame? Yang dua lagi heroin tu siapa? Kajol ya? Kajol ya? Seorang lagi siapa tu tak lupa lah. Segak juga kan yang seorang lagi tu. Yang suara serak-serak tu.

kalau anda, kalau anda sendirilah nak terima lagi ataupun tidak, walaupun sakit hati, jawab jujur ya. Kak Julia tanya kenapa saya senyum dah. Adalah sebab dia. Okay, 10.55 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Selepas lagu ini, saudara, kita ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam ya.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Majlis Hal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi, dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal, dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini, meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tionicing. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal, iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT. Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Kota Batu, Selatan, Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup, disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki wanita negara Malaysian Tigers bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Syazani Azhar serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Syahrudin. Malaysian Tigers dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang, Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerebu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, menghampiri pukul 11:14 minit malam dan saudara seperti biasa setiap malam selama setengah jam, jom kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Jom kita layan belayan jiwa.

kata-kata terakhir Alicat ya, mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun oleh pendengar kita malam ini. Dan jangan lupa, Belayan Jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama, menghampiri ke pukul 11.44 minit malam. Tugas saya semakin menghampiri ke penghujungnya. 12 malam tutup kedai. Sendu di hatimu, rindu di jiwaku.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, sana esok sama-sama kita tonton pembukaan di Sukan Asia ya. Okey, seperti biasa, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Selamat malam ya. Anda sentiasa menerangi Perlis FM. Tanpa anda, siapalah kami? Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam bintang-bintang semua. Mimpi yang indah-indah tahu malam ini.

0: malam untuk bintang-bintang semua.
1: Percayalah.
0: Hanya engkau satu di dalam. Tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penonton jurutera yang bertugas menemani saya Farid dan juga Saha. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Isnin nanti. Dan seperti biasa, saudara, sebelum berpisah, saya sentiasa doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Selamat malam, selamat berhujung minggu. Dan seperti biasa, sebelum berpisah di udara, anda tentu ingat kata-kata akhir saya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Jadi tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh panas silakan, sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kembali UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Bagi kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IP pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sehat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara, sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bersembang kembali saja dengan Derap Komando Bombo kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Arsenal Kian Buruhantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimah Latih, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Basi Mas, Tio Kusanagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Naz dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Joni, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga turut hadir. Nodian dan Nodian bida dari Salju Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Waida Razak Balangi, Tandari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, semua ada Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syalin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar, sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Pembuasannya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kalabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan.

bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat, supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Encik Nini, Yus YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Tan Isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nord J, Stock One Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Miza dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri, dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Hidup Dato' Dr. Fauziah Salleh menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kartel yang dikenalpasti lagi lah, kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dahlisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je, esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Paris, MPV, Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Emi Wastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

Saya pun jadi marah tau. Bukan anda saja yang marah, saya pun marah kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk, katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk Abang Pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Rahim Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rindova juga turun hadir. LB Yana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan sahaja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan, Din Taiping, Mak Sunnah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aibi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mas Tura, dia kata senyap salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Selesa dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Nasana Game Buruh Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengah dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ni di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia, dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rozai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Udin, pim pim pim, pom pom pom. Terima kasih Abang Balori. Malak Acik juga turut hadir.

Izzah tinggal buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal dan Jun Haritz juga hadir dekat live TikTok ni kan. Dia punya komen tu laju betul, kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasih lah atas sokongan anda, terutamanya kepada National FM dan juga National Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chom, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu'umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pat Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Gasset dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan kepada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun pagi, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik.

amat itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan, ramai kata orang tu pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hari hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan 5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan justru bagi belanjawan 2027. Ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan 5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhan tu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam Dizzy, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

Komposernya adalah Baiduri. Exis dengan nota di lautan sepi. 4:30 minit pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelam kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Noliana Lia juga duduk bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau, saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu, buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Kangar Polis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan memperdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud di dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusuf, Ros

Plus Linda Syafiqi, Isa Isa, siapa lagi, Nur Aira, Purnama Merindu, H dari Pekan, ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London, kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan melalui RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah semamat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah Sayyidina Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah Sayyidina Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala Sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Apabila diulas oleh Ustaz Syamak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syamak, dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salli Allah Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati, salli Allah Muhammad, itu menunjukkan bahawa, Allahumma salli Muhammad, kita masih masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, selesema kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi. Salih alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah kitab al-ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil, jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma, jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli alaihi Muhammad, da'i ilallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, salli alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, salli alaihi Muhammad, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, salli alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu madu'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita, ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita, salih asyamat, ambil berat juga kepada anak-anak kawan-kawan, kepada anak-anak kita. Subhanallah Ustaz Ismail, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Ismail, bangunan WTC tu, tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris. Dia kata kenapa kamu kata demikian, sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku, belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala jemaat, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim ala

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 24 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, salam Malaysia Madani untuk anda, salam Perlis Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju untuk edisi Sabtu hari ini 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hey, saya Zali Ahmad kembali sekali lagi menemani anda di Perlis FM ini hinggalah ke pukul 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama ini. Dan macam biasalah bertemankan dua rakan penolong jutera kita pagi ini di Beli NCR dan Saroji dan juga sahabat kita Yazi yang terus bersama hinggalah ke pukul 10 pagi nanti bersama menemani saya. Dan info-info terus kita sampaikan untuk anda seperti biasa. Untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026 ini, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis 6.01 minit pagi, Zohor 1.15 minit tengah hari, Asar pula 4.23 minit petang, Maghrib 7.18 minit malam dan sekali waktu Isyak 8.27 minit malam nanti.

تلك آيات الكتاب.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini untuk kita mentadabbur Al-Quran mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Quran kita. Kita berada pada ayat 224 surah Al-Baqarah dan kita akan sambung hingga ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, pada ayat 224 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Allah kata janganlah kamu jadikan nama Allah li aymanikum, dalam sumpah kamu. Maksudnya kadang-kadang orang bersumpah ni kadang dia sebut nama Allah lah. Memang bersumpah sebut nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi Allah kata janganlah jadikan nama Allah sebagai sumpahan kamu. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yang mana dia menjadi penghalang untuk kamu buat kebaikan, untuk kamu bertakwa dan untuk kamu mengislahkan, maksudnya menyelesaikan masalah dalam kalangan manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa maksud ayat ni sedang berdengar sekalian? Ayat ni nak cerita kepada kita tentang ada tabiat manusia. Dia bersumpah, dia kata apa? Wallahi, aku tak mau tolong dah anak yatim tu. Bila aku tolong, dia tak mau dengar cakap aku. Ha, kadang setengah orang dia guna nama Allah. Dia kata, wallahi, biar pilah mereka tu bergaduh sangat. Biar pilah mereka bergaduh. Aku tak mau dah jadi nak perbaik apa yang mereka bergaduh tu. Nak bagi mereka perbaik semula. Jadi dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang boleh menghalang dia daripada dia buat kebaikan. Maksudnya, Tuhan nak pesan kita tak payah sumpah lah. Nak buat kebaikan, buatlah. Tetapi jangan bersumpah untuk halang daripada buat kebaikan. Bila bersumpah sidang pernah sekalian, jadi bila kita buat juga seolah kita dikenakan kifarat sumpah. Nanti akan sampai perbincangan ayat-ayat yang berkaitan dengan kifarat sumpah. Cuba nak cerita di sini adalah sesetengah orang dijadikan sumpah itu sebagai penghalang. Dia kata itulah aku tak boleh nak buat baik lah sebab aku dah bersumpah dah. Sebab tu Allah kata wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi Allah larang kita jadikan sumpah sebagai penghalang untuk kita. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman pada ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aimanikum. Allah kata la yu'akhidhukum, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu. Fi aimanukum, sumpah yang lara, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ayat ni nak cerita tentang tabiat orang Arab. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah kan, ketika kita buat haji ataupun umrah, sampai kat sana kadang kita nak beli barang kat kedai, tengok hak syekh-syekh Arab, hak nego ni, kira sikit-sikit, wallahi. Ha kan, dia nak jual barang ni mahal, dia kata wallahi, hazarali, ni barang ni mahal ni. Ha kan, orang dia menggunakan perkataan nama Allah. Jadi perkataan nama Allah yang Tuhan kata, kalaulah setakat guna nama Allah yang tidak dimaksudkan dengan sumpah, jadi Allah tak ambil kira. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah kata, Allah ambil kira sumpah kamu apabila, bima kasabat qulubukum, apabila sengaja ataupun tekad oleh hati kamu. Maksudnya, kira hak dia kata tu memang dia tekad sungguh lah. Dia kata, barang ni mahal, aku beli baru ni, wallahi, aku beli RM10, nak jual pun RM10 juga. Kita kata, adakah orang menega modal RM10, menega RM10 juga? Ha kan, jadi tak munasabah, mestilah modal RM10 menega RM15, ataupun kita kata ambil untung RM5, RM3 yang bersesuaian lah. Jadi nak cerita di sini ialah Tuhan tak ambil kira mana-mana sumpah yang dah jadi biasa dah orang Arab ni, ataupun dia tak maksudkan sumpah tu untuk dia bersumpah, tetapi dia maksudkan wallahi, dia nak menyatakan kesungguhan dia. Dia nak habang kata barang ni mahal sungguh. Oh kan, dia nak orang percaya dengan perkataan dia. Tetapi kalaulah dia sengaja nak menipu orang, memang itulah apa yang dia rasa dalam hati dia. Jadi Allah kata wallahu ghafurun, Allah maha pengampun. Soalnya bila Allah sebut Allah maha pengampun, jadi jangan duk buat sumpah macam tu lah. Halim, apa makna halim? Halim Tuhan yang maha penyantun. Kalau kita tengok ulama tafsir, bila menafsirkan halim, maksudnya lah Allah tidak segera menyiksa orang yang buat jahat. Jadi halim tu maksudnya Allah tak segera. Kadang-kadang ada sesuatu dosa, contohnya orang yang derhaka kepada mak ayah dia, dosa hak jenis macam tu, Tuhan bagi segera.
Tetapi ada kesalahan kita dengan Tuhan, Tuhan tak bagi segera kat kita, Tuhan bagi peluang kat kita untuk kita bertaubat. Itu sifat halim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 226, lilladzina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Allah kata untuk orang-orang yang ila, ila ni orang yang dia mengila isteri dia. Ila ni orang yang bersumpah. Seorang suami, ni cerita ni kaya cerita zaman musyrikin Mekah dulu lah, tabiat orang Arab. Suami ni, dia nak perkena isteri dia. Patut kalau dia nak ni, dia cerai dah lah. Tetapi dia sengaja. Dia nak menyusahkan isteri dia. Lalu dia bersumpah. Dia kata kat isteri dia, dia bersumpah dia tak mau setubuh isteri dia. Jadi Tuhan kata apa? Tarabbusu arba'ati ashur. Maka orang yang bersumpah tak mau setubuh isteri dia, Tuhan bagi tempoh 4 bulan dekat dia. Bila dia ikat macam tu, Tuhan ni dia nak ongkai balik. Kadang kesian kepada isteri yang dapat suami yang macam tu. Jadi Tuhan bagi tempoh 4 bulan, Tuhan kata fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Selepas cukup 4 bulan, Tuhan bagi peluang. Sama ada dia fa'u, maksudnya dia nak kembali, maksudnya dia seolah macam tak apalah, kita baik semula lah, dia kata kat isteri dia. Maksudnya fa'un, maksudnya baik semula lah. Hak dia sumpah, seolah-olah terbatal sumpah tu. Dan pilihan yang kedua pada ayat 227, Tuhan kata wa in azamu talak. Tetapi kalaulah dia berazam untuk mentalakkan isteri dia, fa inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sidang pendengar sekalian, kalau kita buka kitab fiqh, ada dibincangkan bab ila, suami yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan hubungan seks dengan isteri dia. Jadi sumpah itu had masa dia 4 bulan Tuhan bagi. Jadi selepas 4 bulan tu dia diberi pilihan untuk suami ni. Maksudnya sama ada baik semula dengan isteri dia ataupun dia kena ceraikan isteri dia. Jadi sedang pendengar sekalian, ini semua cerita ni kita kata yang zaman Arab jahiliah dulu, inilah tabiat suami-suami yang tidak berperi kemanusiaan ni. Maksudnya ini tabiat mereka. Tetapi mudah-mudahan perkara ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kalau suami dia tak boleh hidup sekali dengan isteri dia, ambillah peluang sama ada untuk perelokkan lagi hubungan tu ataupun hendaklah diceraikan isteri dia. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia perkena seperti mana dalam ayat ni, yang mana dia sengaja nak perkena isteri dia, sengaja dia tak bagi nafkah batin dan dia gantung tidak bertali. Ini suatu tabiat yang menyalahi agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kita di tengah nak ambil wuduk ni, boleh tak kita bercakap-cakap, kita bersembang-sembang ataupun orang tegur kita, kita jawab balik, bolehkah Ustaz? Ustaz Abang, Ustaz?
3: Asalnya, antara perkara sunat yang dianjurkan ketika wuduk, Allah yatakallam fihi li ghairi hajah. Kita tak bercakap ketika wuduk tanpa sesuatu keperluan, tanpa sesuatu hajat. Itu asal dia. Jadi contoh, waktu kita tengah wuduk, kawan kita tegur, "Eh, bola semalam best ke?" Ah, tak payahlah kita jawab waktu tu. Yeah. Tapi kalau ada benda penting, contoh kita tengah ambil wuduk ni, nampak ada kawan kita nak pijak kaca, jangan diam. Yeah. Waktu tu kita kena habang, ada kaca depan tu. Kalau kita tak habang sekali, habis kaki dah luka mudarat kan dia. Yeah. Jadi sebab itu kita tahu asalnya ketika kita wuduk, kita tak bercakap melainkan benda penting. Yeah. Tapi bila ada benda yang ada hajat yang mendesak, waktu tu pula jangan diam. Yeah. Waktu tu kita bercakap, kita tegur. Contoh macam kita sebut tadi, ada ulang ke, kaca ke, nak masuk longkang ke, kawan tu tak nampak, gelap, apa-apa tu. Waktu tu, kita kena bercakap ketika itu.
2: Yeah. Kita boleh terus sambung wuduk kita.
3: Ya, yeah, boleh terus sambung wuduk kita.
2: Ya, yeah, baik. Terima kasih, Ustaz.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

masih belum sempurna.

memastikan Brentford kekal tak berkalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi orang Perlis. Edisi Sabtu 19 September 2026. Ha, hari ni hari Sabtu 19 September dah masuk kita ke bulan 9 ni, bulan September 2026. Dah melepasi pertengahan nak bulan September dah sat je masa no. Oh, bulan lagi nak jumpa tahun baru 2027 pula dah. Cuaca hari ni memang best. Tahu lah kan? Ada yang suka panas, ada yang suka hujan. Pada pendirian masing-masing, pada pandangan masing-masing, kesukaan masing-masing. Yang dia suka hujan ni, kata bestnya cuaca hari ni. Dia perlukan sesuatu hari ni yang perlu ditunaikan hari ni, yang memerlukan cuaca kering dan panas. Dia kata Allah mahu hujan pula hari ni kan. Manusia semua tak kena kan. Yang pentingnya apa saja pemberian rezeki Allah SWT, cuaca itu juga satu rezeki untuk kita. Tak ada banjir, tak ada banjir lumpur, tak ada seperti apa yang berlaku di Nepal itu. Alhamdulillah, semua ni yang berlaku di sekeliling kita rezeki. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Hujan ini menyegarkan kembali, menghilangkan jerubu-jerubu yang ada kan. Syukur. Mesti ada sebab kan. Tapi hari ni yang tahunya hari ni memang sejuk sangat-sangat. Tambah hari ni hari cuti pula, hari Sabtu pula kan.
1: Best one aku yang main nama Blue Feel the

saya keluar awal pagi tadi, mandi memang sejuk sangat tau. Tapi hati-hati tau, track semua basah hari ni. Hati-hati dengan pemanduan anda. Tambah yang tayar dah tak tukar lama tu kan. Dah licin dah tau. Hati-hati dengan pemanduan. Dan juga kita hari ni kalau ada lepak-lepak air tu, janganlah dilanggar. Suka-suka lepak air tu. Kesian kat orang kaki basikal. Kesian kat orang naik motor. Kesian kat orang jalan kaki kat tepi jalan tu lah. Kita relax tak rasa apalah sebab kita yang langgar kan. Orang yang sebelah tu basah baju, yang naik motor tu basah baju dia. Kesian dia. Alright, 102.9 MHz. Macam biasalah kita nak tengok apa ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini yang dilaporkan oleh Met Malaysia. Setelah dari kemarin lagi kita mendung sampai semalam hujan, pagi ni hujan memang menjadi-jadi. Dan Met Malaysia hari ini 19 September 2026 untuk hari Sabtu melaporkan dan meramalkan pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam nanti tiada hujan. So kita maksimum 32 darjah Celsius. Dia mencapai pada 32 darjah Celsius. Jadi rasailah kedinginan, kesejukan hujan yang direzekikan untuk orang-orang Perlis. Lagi ada hujan, alhamdulillah syukur. Kerana tahun depan katanya super El Nino, yang superb gitu. Tak tahulah padang dia boleh mencapai sampai 40 darjah Celsius, geng. Dan untuk keadaan yang sejuk-sejuk macam ni, syukur alhamdulillah. Berikan kesejukan ini supaya kita semua dapat rasa. Dan nanti dah El Nino nanti bisinglah pula, Allah panasnya, panasnya. Peniaga-peniaga semua, selamat pagi. Yang dari awal pagi tadi pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dah terjenguk kat kedai masing-masing, kat tempat peniaga masing-masing. Rakan-rakan yang meniaga ikan, yang meniaga sayur, yang meniaga bekalan-bekalan basah, di mana-mana market, pasar, di Nat, di Pasar Borong, selamat pagi. Kedai-kedai makan, restoran-restoran, selamat pagi. Gerai-gerai, selamat pagi. Makcik-makcik kat tepi jalan, selamat pagi. Nasi lemak, baiknya, baiknya. Hujan lah sikit ni makcik, eh? Basah sikit kan. Tak apa, sabar, sabar. Perjuangan mencari rezeki untuk diri, untuk anak-anak. Terbaik tau.

Alright, 102.9 MHz kau pergi tanpa pesan. Oh, pesalah sepatah dua. Kira ni abang lah nak pergi mana. Kadang-kadang ni bila orang rumah tanya, abang nak pergi mana pula ni? Lah, hampa ni kacau sungguh lah. Aku nak pergi mana? Hari-hari tanya nak pergi mana? Keluar air tanya nak pergi mana? Nak tanya keluar air tanya nak pergi mana? Tak, bukan apa. Bila orang bertanya, abang pergi mana? Senang nak abang. Jawapan ni tu look terus. Kalah terus. Bukanlah kacau pun nak pergi mana. Dah laki kita tanyalah kan. Tak bukan apa kawan-kawan main cari. Kau ada benda-benda penting. Kawan kau tak dapat main ke rumah cari pergi mana. Boleh senang kita abang. Kan? Ni orang main tanya tak abang pergi mana. Tak tahu pergi ke mana. Laki dia pun dia tak tahu pergi mana. Kan? Dulu-dulu abang lah pergi mana. Tak jadi apa-apa tak apa. Kut jadi satu-satu kejadian. Jadi senang orang nak mencari. Kan? Tahu nak tuju tahu mana. Okey, kalau kita tengok Malaysia dikejutkan ataupun Malaysia dipanaskan dengan cerita yang hangat diperkatakan dari semalam lagi bila buka aja media sosial semalam penuh dengan cerita-cerita ni. Saya hanya membacakan apa yang ada di akhbar. Najib masih berhadapan pelbagai kes walaupun jalani tahanan rumah. Okey. Ini dilaporkan dalam Berita Harian online. Keputusan membenarkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah tidak menamatkan kes jenayah dan sivil lain yang sedang dihadapinya. Aturan tahanan di rumah itu merujuk kepada hukuman penjara 6 tahun dalam kes SRC International Serian Berhad yang membabitkan penyelewengan dana berjumlah RM42 juta ringgit. Dan hukumannya dijadualkan tamat pada 23 Ogos 2028. Bagaimanapun, Najib masih berhadapan prosiding undang-undang lain termasuk rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 15 tahun dalam kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Pada 26 Disember 2025, Mahkamah Tinggi mensabitkan Najib atas 25 pertuduhan membabitkan penyalahgunaan kedudukannya untuk memperoleh dana kira-kira 2.3 bilion ringgit Malaysia dan kesalahan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad. Dan pada itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan mengenakan denda 11.4 bilion. Dan mahkamah mengarahkan hukuman penjara 15 tahun itu bermula selepas Najib selesai menjalani hukumannya dalam kes SRC International. Jadi dalam kes sivil berasingan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Mac 2026, mahkamah mendapati Najib bertanggungjawab ke atas kerugian yang dialami SRC International berjumlah kira-kira 1.3 bilion. Dolar Amerika. Itu antaranya lah senarai-senarai kesalahan yang dinyatakan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun apa dinyatakan sekarang ni, apa yang diketahui oleh seluruh Malaysia sekarang ni, bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak diberi untuk menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah, tapi tidak menamatkan kes jenayah sivil yang lain yang sedang dihadapinya sampai 23 Ogos 2028. Tapi beliau masih lagi berhadapan dengan tuduhan-tuduhan lain yang masih lagi terus aktif dijalankan. Alright, kita 7.34 minit pagi. Apa pun yang berlaku, semoga segalanya dapat diselesaikan sebaik mungkin. Relax, layan Police FM. Jangan pening-pening dong. Terima kasih Aziz. Terima kasih Saroji. Orang kira menyelamatkan saya bagi ada satu hal berlaku.

Moga-moga adalah hadir dalam kehidupan kita hari ini. Cerita yang best-best. Ada orang yang membawa sinaran dalam kehidupan hari ini. Tapi jaga-jaga. Jangan mengharapkan seseorang yang hadir itu melalui yang kita kenal melalui panggilan telefon, melalui yang kita jumpa kat WhatsApp, yang kita jumpa kat media sosial. Eh, bahaya-bahaya. Nanti kita cerita tentang seorang makcik di Thailand. Lepas ni lah kita cerita, kita nak tengok apa tajuk akhbar ni. Pengguna domestik tenaga Nasional Berhad TNB dijangka menikmati penjimatan sehingga RM47 sebulan atau hampir 13% pada bil elektrik Oktober nanti. Susulan peningkatan aras perlindungan penggunaan elektrik yang diumumkan kerajaan. Jadi peningkatan aras perlindungan tersebut membabitkan pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 8% serta caj peruncitan RM10 bagi pengguna yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt per jam berbanding 600 kilowatt per jam sebelum ini. Kalau mengikut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Syamsul Ahmad berkata penjimatan berbeza mengikut jumlah penggunaan elektrik setiap pengguna. Dengan perluasan zon perlindungan ini, diharapkan lebih ramai pengguna akan dapat mengawal bil masing-masing dan mengurangkan beban daripada pihak pengguna. Pengguna yang menggunakan 601 kilowatt per jam akan menyaksikan bil elektrik berkurang daripada RM258.40 kepada RM225.50, iaitu penjimatan RM32.90 sebulan. Bagi penggunaan 650 kilowatt per jam, bil menurun daripada RM280.20 kepada RM243.90. Jimat RM36.30 katanya. Isi rumah yang menggunakan 700 kilowatt per jam akan membayar RM276.85 berbanding RM316.75 sebelum ini, menjimatkan RM39.90. Itu antaranya lah yang dimuatkan ataupun yang dinyatakan oleh pihak TNB. Yang pentingnya, yang tajuk kepalanya, pengguna domestik tenaga Nasional Berhad TNB dijangka menikmati penjimatan sehingga RM47 sebulan atau hampir 13% pada bil elektrik Oktober nanti. Susulan peningkatan aras perlindungan penggunaan elektrik yang diumumkan kerajaan, yang dari 600 kilowatt per jam kepada 800 kilowatt per jam. Cantik balik. Hati-hati dengan penggunaan elektrik anda. Kiranya berhujan macam ni kuranglah sikit kan penggunaan aircon dan sebagainya yang selalunya memberatkan bayaran penggunaan elektrik. Berat. Ringankan. 7.41 minit pagi. Polis FM.

Belum Macalik. 7.49 minit pagi, 8 pagi nanti berita Perlis FM untuk anda macam biasa. Sama-sama kita ketahuilah apa info-info yang terkandung dalam negeri Perlis ni, yang telah berlaku sekitar negeri Perlis ni. Sama-sama kita ketahui 8 pagi nanti. Sementara itu, tindakan menyita kontena kargo ketenteraan rejim Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor membuktikan ketegasan Malaysia menolak sebarang bersekongkol dan bantuan logistik kepada kezaliman rejim Zionis. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong tindakan kerajaan itu yang dilaksanakan melalui Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, dan tindakan ini selari dengan kewajipan agama serta prinsip maqasid syariah Hifz an-Nafs bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Pernyataan menteri itu susulan laporan bahawa pihak berkuasa Malaysia menahan 3 lagi kontena seumpamanya di PTP pada 19 Ogos lalu, hampir sebulan selepas satu kontena terdahulu ditahan di antara hub pemindahan kontena paling sibuk di dunia itu. Dan ketiga-tiga kontena itu dilaporkan dalam perjalanan ke pelabuhan Ashdod, Israel, dan mengandungi komponen motosikal elektrik daripada pengeluar China, Chongqing Mobimax Technology Company. Dan menurut Bloomberg yang memetik manifest perkapalan serta sumber yang mengetahui perkara itu. Setelah pernah ditahan dulu, dia gagah lagi. Dia nak cuba juga. Dia nak coik juga sikit. Sangkut juga. Kantoi lagi. Tahniah. AKPS. Dengan kerja yang sangat memberansangkan, kedaulatan kita jangan sampai dieksploitasi oleh rejim berkenaan. Selamat pagi bagi yang baru bangun.

lah 2-3 hari dia jatuh cinta pula dengan lagu ni. Padahal lagu ni lagu lama kan. Tapi tiba-tiba je lagu ni meletup-letup. Sepasang anak saudara. Orang Datuk Jamal menyanyikan lagu ni. Hebat-hebat orang dia. Alright, 4 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk berita Perlis FM pada pukul 8 pagi. Yang memandu waktu ni kan, dalam keadaan hujan, taklah licin, kita sejuk. Buka aircon pun nombor satu ya, dalam kereta kan. Tenang ya, ya. Tak ada jam pun tak lek ya. Seorang-seorang kita kat jalan ya. Ada dah sebuah dua kereta lagi ikut kat belakang. Best hidup kat Perlis ni kan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdeka. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama-sama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM.

Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 menjadi platform terbaik dalam usaha mempromosi Perlis sebagai destinasi pelancongan unik, khususnya terusan Kampung Wai. Pertandingan yang berlangsung pada 4 hingga 6 September lalu membabitkan 1,200 peserta dari lebih 15 buah negara dengan jumlah pengunjung mencecah 40,000 ketika temasya sukan lumba perahu itu berlangsung. Sekaligus membuktikan penganjuran Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis yang memperkenalkan identiti, warisan dan potensi Kuala Perlis bukan lagi sebagai acara domestik, sebaliknya berjaya menarik kunjungan dari seluruh dunia. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata Kuala Perlis mempunyai keunikan tersendiri. Ia dapat dilihat melalui kehidupan nelayan, warisan perahu tradisional, budaya masyarakat pesisir, makanan laut, gastronomi, tempatan serta keindahan muara dan perairan di situ. Katanya kesemua elemen tersebut merupakan aset tidak boleh dicipta semula di tempat lain dan penganjuran pesta berkenaan merupakan satu usaha untuk memastikan warisan Perlis terus hidup dan diwarisi oleh generasi muda. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail Bertitah, Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE menjadikan keusahawanan digital di Perlis sebagai salah satu fokus utama dalam memperkasa golongan asnaf. Baginda Bertitah menerusi program keusahawanan digital FCOEE, peserta dibimbing untuk membangunkan perniagaan, memperkukuh penjenamaan, memanfaatkan platform digital serta meningkatkan jualan dan pendapatan. Inisiatif ini menjadi pemangkin kepada peralihan golongan asnaf daripada penerima bantuan kepada individu yang mampu menjana pendapatan sendiri. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika berkenan berangkat ke majlis pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Dr. Abdul Mukti sempena istiadat pemasyuran dan penyerahan watikah kepada baginda sebagai Chancellor Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM di Medan Indonesia baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrina Kasha Khalil serta Ananda Puteri Kedua, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sementara itu dalam perkembangan lain, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail Bertitah, FCOEE bernaung di bawah MAIPS terus memperkukuh ekosistem penyelidikan negeri Perlis menerusi pelaksanaan 49 geran penyelidikan bernilai keseluruhan RM370,000 bagi fasa 3 2026-2027. Jumlah berkenaan merangkumi 40 geran penyelidikan jangka pendek STG, 5 geran khas flagship FCOEE dan 4 geran sepadan. Sekaligus mencerminkan komitmen FCOEE yang bernaung di bawah MAIPS untuk menjadikan penyelidikan sebagai pemacu pembangunan pendidikan, pemerkasaan asnaf dan pembangunan modal insan. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah demikian selepas berkenan menyerahkan sumbangan Ibnu Sabil MAIPS kepada Konsulat Jeneral Malaysia di Medan sebelum berangkat pulang ke Malaysia baru-baru ini. Lawatan kerja tersebut memperkukuh hubungan diplomatik, jaringan pendidikan tinggi serta kerjasama kebajikan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Seratus peserta terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah dan komuniti setempat terlibat menyertai program Jelajah Kasih bersama pelajar dan komuniti sekitar Kampung Bohor Temak, anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS Negeri Perlis. Pengarah program Abdullah Ashraf